0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi negeri Pahang yang
2: selamat
1: ku cintai.
2: Okey, 8 dan 6 minit pagi jam yang ketiga untuk hari ini, edisi Rabu 22 Julai 2026 bersama 7 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih lagi dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan kita melalui RTM Klik di telefon bimbit anda. Mudah saja ya. Walaupun dah habis FIFA, masih terus setia bersama kami. Dengarkan menerusi RTM Klik juga
1: sebab sekarang pun zaman dah canggih, Azam. Boleh bawa telefon anda tu ke mana-mana saja. Dalam bilik, luar negara. Boleh lah, mana-mana pun boleh.
2: Betul lah, janji kena ada internet lah. Data kena ada. Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasa, kalau ada isi Rabu bersama kami berdua, kita ada Oso macam biasa lah. Untuk minggu ini bertemakan
1: Semangat Juara.
2: Lagu yang pertama anda boleh Oso lagu ini.

0: mana satu lagu pilihan anda? Alah, menyanyi pula lah ya.
1: Awak, saya tak sangka yang awak on kan saya punya mic.
0: Itu memang on dari tadi. Kalau lagu yang pertama, anda boleh osom lagu
1: Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua, anda boleh osom lagu daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Okay. Mana satu lagu pilihan anda? Boleh terus osom ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Dan juga untuk hari ini, macam biasa, kita ada chit-chat pagi.
1: Chit-chat pagi kita hari ini kan, kita nak kembali ke semula kepada nostalgia waktu-waktu kecil-kecil dulu.
0: Dan satunya Tira, saya tertarik 2 minggu lepas saya tengok di TikTok yang viral juga, di mana seorang ibu yang WhatsApp anak dia. Dia kata kat anak dia balik lambat.
1: Okey.
0: Dia cakap kat anak dia yang dia akan balik lambat. Dan anak dia ni, mak dia tengok dekat CCTV di dapur tu. Anak dia masak.
1: Memasak? Anak umur berapa sebab masak tu?
0: Umur 10 tahun.
1: Bukan dia masak 30 apa?
0: Bukan 30 tahun, 10 tahun
1: dia. Dia masak apa?
0: Dia masak masak ketam lemak cili api.
1: Poh paleh weh, masak ketam cili api.
0: Dia masak nasi. Lepas tu dia cakap apa lagi, banyak lagi benda yang dia kata
1: menunya
0: dia
1: lah.
0: Tak jangka anak dia boleh memasak sebenarnya.
1: Umur 10 tahun sah. Pandai masak. Lemak cili api pula tu.
0: Dia cakap macam
1: ketam
0: ni.
1: Ketam pula tu.
0: Dia cakap macam ni, "Abang, ibu banyak kerja malam ni. Abang tolong masak, okey?" Okey ibu. Sekali dia tengok CCTV dekat dapur tu, anak dia mahu masak. Oi. Macam
1: macam gaya tidak. Memang gaya orang dewasa.
0: Ya, dengan dia cuci ketam, dia masak lemak, dia lepas tu dia masak nasi, dia pergi depan balik, dia pergi dapur balik.
1: Ya Allah, sejuk ibu mengandung ya.
0: Macam itulah kan. Jadinya mungkin juga biasanya kalau kita tahu orang kata inilah dia yang dikatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bila dah apa kata buluh dah kerah kekong.
1: Susah pula nak lentur-lentur ya. Patuh
0: payah
1: nanti
0: dah nak lentur.
1: Belas hati pula dah.
0: Itulah bendanya kan. Kadang-kadang ada yang daripada kecil kita kena ajar anak kita buat ini, buat itu, insyaAllah sampai ke besar. Sebab benda ni memang kena orang kata kena didik daripada kecil. Kalau tak, nanti bila kita bila dah besar kita tahu, oh patutlah macam ni. Patutlah macam ni.
1: Faham. Jadi bila awak cakap biar melentur buluh biar dari rebungnya ni, kita bukan mengajar anak-anak kita berkaitan tentang adab, kan? Berkaitan tentang jaga solat, berkaitan tentang jaga pakaian, tetapi benda-benda yang perkara yang kena buat.
0: Kadang-kadang itu juga salah satunya cara mereka berdikari. Macam adik ni tadi 10 tahun, bila mak dia kata, "Abang, ibu balik kerja lambat." Tapi dia cakap, "Okey ibu." Bila
1: patuhnya
0: bila ibu dia cakap, "Abang tolong masak boleh?" "Boleh, okey ibu."
1: Lelaki macam pula tu.
0: Ya Tira.
1: Saya pun sampai sekarang saya masih lagi mencari menu-menu yang kita tengok internet lah, Zahazie. 10 tahun sangat kagum lah umur yang macam itu, seperti orang dewasa kan.
0: Dia cakap, "Ibu tengok CCTV, abang tengah basuh barang dalam sinki. Tengok anak dia tengah masak." Macam-macam menu Tira sebenarnya. Bukan hanya setakat kita ni goreng telur, goreng kopok. Benda yang simple, tak perlu nak diberi orang kata penambah rencah yang lain.
1: Betul.
0: Nak kena masuk bawang, nak kena mesin bawang, nak kena masuk lada, tumis ini, tumis itu.
1: Maksudnya awak dia blender bawang,
0: dia buat semua Tira.
1: Dia buat semua. Bagusnya.
0: Puding caramel Tira.
1: Puding caramel. Kalau kau tak jadi dah puding.
0: Pada kata betul lah, kata nak melentur buluh biar dari rebungnya. Bila insyaAllah bila kita dia biasakan benda itu sampai ke besar, dia akan jadi biasa. Oh, mak kacang je. Sebab aku dah pernah buat dulu macam tu. Kan? Jadi, mak aku dah pernah ajar dulu. Mana kata daripada kecil ni dah diajar apa sebenarnya yang perlu untuk mereka bawa sampai ke besar.
1: Betul kan? Macam Min kita ni, mak dia ajar bangun je tidur terus kemas katil, terus lipat selimut. Sampai sekarang ingat.
0: Sampai sekarang ingat. Bangun tidur kena kemas katil. Jangan dibiar macam tu.
1: Awak jangan tuding-tuding jari ke saya tu ya.
0: Tak
1: adalah, itu gaya mak-mak.
0: Gaya mak-mak kan. Mana kata kalau bangun tidur, abang tidur kemas katil. Jangan bangun tidur awak dengan rambut rebah pergi makan macam tidak perlu.
1: Tak masuk muka, tak masuk gigi.
0: Jadi mungkin macam mana anda kalau mungkin mak ayah ajar dulu macam mana sampai ke besar awak ingat benda tu. Apa benda boleh kongsikan dengan kita, insyaAllah. Mungkin juga menjadi panduan kepada ibu-ibu dan juga ayah yang lain supaya mendidik anak dengan mungkin itu salah satu orang kata, okey betul lah, memang kena ajar daripada
1: kecil. Mudah je kerja sebenarnya ya. Mudah je kalau lentur tu kecil ni ya. InsyaAllah. Baik, anda boleh kongsikan.
0: Bercakap itu memang mudah.
1: Betul.
0: Okey. Jadi boleh kongsikan dengan kita jadi kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita kongsikan antara laporan cuaca pada hari ini. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Satu pagi.

0: 104.7 MHz buat rakan-rakan pendengar kita. Orang jeranta, apa khabar orang jeranta ya?
1: Terima kasih dengarkan kita. Okey, dan juga seperti yang telah pun kita maklumkan tadi, kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahuilah antara ramalan cuaca yang dikeluarkan untuk hari ini bersama dengan Puan Wani di Thailand. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey Puan, kita nak ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini. Silakan.
2: Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Fine FM. Untuk tinjauan cuaca hari ini bersama saya Syazwani, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Pahang. Sebelum kita mulakan ramalan cuaca pagi ini, kita mulakan dengan tinjauan keadaan cuaca semasa di mana terdapat ribut petir berserta hujan di kawasan pedalaman ini, melibatkan daerah Rau, Bentong, Beren, Rompin dan juga Temeloh. Keadaan ini kita jangkakan akan berasur reda tidak lama lagi. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua kawasan daerah di kawasan bagi negeri Pahang, dan keadaan ini berpotensi berlarutan hingga ke malam nanti. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahajalah projaca daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kembali bersama Puan FM.
1: Okey, terima kasih banyak Puan Wani. Assalamualaikum. Okey, jadi kita dah ketahui antara ramalan yang dikeluarkan dan semalam memang ribut malam tadi eh.
0: Saya tidur mati Azhar semalam.
1: Oh, mentang-mentang konti pagi ya. Jadi dia, kalau di Kuantan ni memang ribut malam tadi, hujan lebat. Mungkin seperti biasalah. Lopak-lopak tu kena tengok juga. Tintin kosong, tayar-tayar tak terpakai. Takut ada takungan yang boleh ada pembiakan jentik-jentik dan sebagainya.
0: Betul, saya setuju.
1: Sebab sekarang ni ada peningkatan. Dari segi orang kata demam denggi bagi negeri Pahang.
0: Kadang-kadang kan perkara-perkara ni kita perlu buat terus. Kalau kita dah tahu malam tadi dah hujan kan, pasti akan ada lopak-lopak
1: takungan
0: air dekat pasti. Tayar-tayar dekat tintin kosong, perkara-perkara yang boleh menimbul ataupun penularan jentik-jentik kan. Bangun pagi ni tak tahu nak buat apa, kemahlah lama-lama.
1: Sebab ada juga tirah di kalau biasa yang suka menanam kan, pokok-pokok yang ada lapik pasu kat bawah tu. Itu pun kadang-kadang kena tengok juga. Lapik pasu kat bawah tu, bila ada takungan kat situ, boleh ada pembiakan jentik-jentik. Kena langkupkan, tungkup, lingkupkan dia.
0: Lingkupkan dia, langkup, tingkup pun boleh. Dan asal satu lagi, kalau kita tengokkan keunikan kita punya pendengar-pendengar ataupun masyarakat-masyarakat kita ni kreatif. Kadang-kadang tu dia ada pasu, ada yang tayar-tayar, dia buat hias-hias untuk jadikan pasu. Tepi tu kadang-kadang tu ada air-air sikit. Kita kena bersihkan sikit lah.
1: Betul. Jadi sama-sama kita jagalah.
0: Betul.
1: Luangkan masa 10 minit sahaja. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap je lagi pukul 8.30 minit pagi. Kita ada FIP apa minggu ni, Bestie, bersama Cik Kuncup minggu ni. Dan juga pukul 8.45 minit pagi. Kita ada Orang Zaman Dulu Kata. Kita berehat seketika. Amy Mastura, Meniti Hari. Terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

FYP. Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: bersama dengan Cikgu Joklah pula ya dalam FYPR Perminggu ni Mesti. Baik, minggu lepas kita telah dikejutkan dengan satu berita yang sangat menyayat hati. Daripada sungai yang kelihatan tenang, ia bertukar menjadi tragedi apabila fenomena kepala air berlaku di Sungai Setting Kedah pada Jumaat 17 Julai lalu. Jadi jom sama-sama kita dengarkan rakaman video yang tular di TikTok menerusi akaun Liza Kudro.
1: Kali-kali tengok tu je. Nasib baik kami tak ada tengah. Kami duduk tepi. Ada 4-5 orang budak ni.
2: Allah.
1: Ketak lah. Allah. Kepala ayam.
2: Kau telefon nak main tolong dah penyelamat. Anak. Anyut lah Bea ni.
3: Oh, mula-mula. Allah mati. Perempuan-perempuan. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Bila Cik Kuncup dengar ada mayat hanyut dalam sungai tu, berderau terus jantung Cik Kuncup. Dan tragedi ini telah meragut 3 nyawa, manakala 3 lagi mangsa berjaya diselamatkan. Dan difahamkan mereka sedang berkilah dan mandi mandi di kawasan Treetop Walk sebelum kepala air berlaku secara tiba-tiba. Jadi jom sama-sama kita dengarkan kembali. Kepala air ini berlaku hanya sekejap.
1: Ya Allah, sekejap. Apa saat tu? Ya Allah, dan kali-kali tengok tu.
0: Dan setakat 17 Julai, fenomena kepala air di Kedah telah dilaporkan meragut 12 nyawa dengan Sungai Sedim antara lokasi yang berisiko. Jadi jom sama-sama kita dengarkan kongsian daripada pihak bomba tentang cara nak kenal pasti tanda-tanda kepala air.
4: Apabila disebut kepala air, sebenarnya kepala air ini boleh dilihat dengan mata kasar lebih awal. Yang mana sekiranya di hulu itu hujan dan air naik ke tebing, jadi sampah-sampah akan dibawa oleh arus terlebih awal. Jadi apabila kita nampak, kalau kita di dalam sungai ataupun di tebing sungai nampak sampah yang dibawa oleh arus tu, sampah, daun-daun kering dan kayu-kayu yang hanyut dibawa ataupun dia datang dengan deras, menunjukkan di hulu itu adalah telah mengalami hujan yang lebat. Berlakunya kepala air apabila ada sekatan oleh kayu balak ataupun ranting-ranting yang menyekat laluan air pada batu-batu, dan air itu berkumpul makin lama makin naik, dia makin besar, dan sekali dia terlepas, itulah yang dinamakan kepala air. Yang ketiga adalah bunyi air boleh juga didengar, sebab kita di dalam air itu kita boleh mendengar air daripada hulu tu menderu. Menderu yang begitu deras, bunyinya amat kencang, dan kita boleh perhatikan bahawa itulah juga menandakan air, kepala air itu turun ke bawah dan akan melanggar kita kalau kita masih berada di dalam sungai. Lah. Akan mengeluarkan esek-esek kita ikut kesesuaian ataupun tempat dan keadaan mangsa. Lah. Kalau misalnya di sungai ataupun di tempat air yang terbuka, kita akan turunkan sama ada boat amphibious kita ataupun boat besi kita untuk ke lokasi dengan jet ski juga. Dan juga kalau tempat tu agak sempit, kecil, kita akan turunkan kayak kita lah. Itu yang mencari ataupun searching di dalam surface, di dalam air lah. Selain daripada kita melakukan pencarian mengikut tebing, daripada hulu sampai ke hilir. Jadi kita akan buat pemantauan. Dan sekiranya tidak dijumpai juga, kita akan minta bantuan daripada K9 lah, unit anjing pengesan. Ibu bapa harus mengawasi. Nombor satu, ibu bapa harus mengawasi anak-anak di mana mereka berada, sama ada di tebing sungai ataupun di dalam sungai. Nombor satu. Yang kedua, ibu bapa harus juga memantau keadaan sekitar, sekeliling, sama ada kawasan tu lapang ataupun berbahaya dengan pokok ataupun ranting yang kering. Takut dia jatuh apabila berlaku hujan lebat, dia akan sekah ataupun tumbang, akan mengenai keluarga kita juga dan anak-anak kita. Begitu juga dengan keadaan cuaca. Cuaca harus juga dilihat keadaan sekitar, sama ada di mendung, redup ke, mendung sebab nak hujan ke, harus diberi perhatian lah. Dan keselamatan keluarga harus diutamakan.
0: Bestie, beringatlah kita kalau pergi bercuti ataupun berkelah di sungai, sentiasa peka dengan keadaan cuaca, okey? Jika permukaan air sungai dah nampak macam dari tenang, kalau sebelum ini kita dah nampak batu-batu dalam sungai tu, tetapi tiba-tiba ia mula keruh dan bertukar arusnya dah menjadi semakin deras, ataupun kedengaran bunyi air yang luar biasa kuatnya, segera beredar ke tempat yang selamat, okey? Bak kata orang, malang tidak berbau. Nampak air mula keruh, panggillah semua yang berada di sungai, naik ke darat. Di kesempatan ini, sama-sama kita doakan semoga roh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga juga diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian Cik Kuncup dalam FYPR Perminggu ni, Besti. Jaga diri, utamakan keselamatan. Dan ingat, seronok beriadah, jangan abaikan keselamatan. Rak Lu, apa-apa roja, K?

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami?
0: Like fanpage

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: 8.45 minit pagi, macam biasa kita ada orang zaman dulu kata.
1: Ya, seperti biasalah hari ni kita nak merungkai fakta-fakta apa yang orang zaman dulu kata.
3: Betul ke tak betul? Kita kena bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA. Assalamualaikum, Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bertemu lagi kita hari ini, Prof.
4: Alhamdulillah.
3: Nak merungkai apa yang telah pun orang zaman-zaman dulu kata.
1: Ya.
3: Sampai kita ingat sampai sekarang.
1: Kali ni kita nak kongsi juga. Awak pernah dengar tak, Azhar? Orang dulu-dulu kata, jangan langkah badan orang yang tengah baring. Nanti pendek umur.
3: Dah tahu awak melintang kat situ. Orang dah lalu awak melintang kat situ macam mana. Payah sangat kau melangkah je lah.
1: Sekejap, sekarang yang pendek umurnya siapa?
3: Tak tahu. Kau tak tahu. Ajar maut di tangan Tuhan. Kan kita tak tahu mana satu. Kayaknya kita nak tahu dengan
1: faktanya.
3: Kita nak bersama dengan Prof. Prof pernah dengar tak? Jangan langkah nanti pendek umur.
4: Pernah dengar.
1: Tapi
4: tak tahu siapa yang meninggal dulu. Kalau benda yang melangkah tu beratnya 100-150 kilo, memang yang bawah tu kena pendek umur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, pantang atau petua jangan langkah badan orang yang tengah berbaring ya. Nanti pendek umur ni boleh jadi berbentuk ataupun menekankan tentang adat dan nilai sopan dalam masyarakat Melayu kita. Kerana orang yang sedang berbaring ini dia dalam keadaan rendah kan, ataupun dalam keadaan santai. Orang yang langkah ni dikira sebagai satu perbuatan biadab. Orang tengah berehat, tengah bersantai, diganggu. Lagi-lagi kalau orang yang baring tu orang tua, mak ayahnya, abang, kakak, tiba-tiba adik ni ataupun anak ni melangkah orang tua sedang berbaring, maka itu adalah satu daripada perkara yang kurang sopan dan tidak beradab. Jadi ialah orang tua ni kan, bila disebut tentang pendek umur ni bukanlah maksud yang sebenar, tapi suatu ancaman simbolik. Macam dululah kalau duduk atas bantal, bisul, itu tujuannya untuk menakutkan anak-anak supaya bersikap lebih sopan. Tapi dalam bab ini pun sama, cuma bila kita kaitkan dengan ajal maut, rezeki, jodoh, maka kita kena perhatikan dari sudut akidah dan juga syariah. Sebenarnya kalau kita ambil secara literal, boleh jadi apa yang disebutkan oleh orang tua dahulu ni merupakan satu ancaman. Mana benda ni berat, benda ni suatu yang kita kira sebagai satu benda yang melampau. Lalu disebut pendek umur, mati. Jadi budak-budak dengar takutlah. Cuma kalau kita ni dari sudut orang tua, kita tak adalah berpandangan sampai boleh meninggal. Cuma yang orang yang tengah berbaring ni jenis panas baran kan. Kebetulan dekat situ ada apa-apa senjata, orang tak hormat dia, dia boleh jadi jadi pergaduhan lah. Jadi itulah pendek umur. Boleh jadi demikian. Cuma dari sudut keselamatan, kita lihat juga dari sudut sains keselamatan, kita dapati ia juga rasional kerana berkaitan dengan keselamatan fizikal. Boleh jadi orang sedang berbaring tu kalau tiba-tiba orang melangkah tu terjatuh, terpijak. Lagi-lagi kalau yang berbaring tu budak kecil, kita terpijak, maka boleh menyebabkan kecederaan pada orang tersebut. Dan dari sudut psikologi hubungan sosial pun, orang yang berbaring ni boleh menyebabkan dia rasa kurang senang, rasa konflik dan emosi lah kerana tiba-tiba ada orang melangkah dia. Jadi memang itu tidak ada langsung rasa hormat pada manusia. Jadi sudut dia akidahnya, kita dapati mungkin tidak ada kaitan atau mungkin tidak kena, tidak tepat sepenuhnya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wama kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tak ada seorang pun yang mati melainkan dengan izin Allah. Tak adalah disebabkan dia orang langkah dia mati. Kecuali Allah takdirkan. Kau ni mati kerana lepas orang langkah kau orang mati. Itu Allah tentukan. Jadilah. Tapi kerana semata-mata dilangkah menyebabkan mati, tidak. Semua tu berlaku dalam keadaan Allah tentukan. Jadi kalau kita percaya, kita ni tiba-tiba tengah tidur kan, ada orang langkah, habislah aku kali ni, matilah aku kali ni. Ha, itu adalah satu kepercayaan khurafat yang tidak boleh dipegang, boleh menjejaskan akidah. Jadi sebagai kesimpulan, petua ni kita boleh faham dari sudut penekanan kepada adab dan akhlak. Tak boleh kita percaya memang orang kena langkah ni pendek umur, tidak boleh. Tapi apa yang perlu kita buat ialah kita kena tekankan dari sudut
3: keselamatan
4: hormat kepada orang lain, terutamanya orang tua. Wallahu a'lam bisawab.
1: Setuju. Sebab apa? Kalau kita nampak anak-anak kita melangkah orang yang tengah bagi tu, kita akan marah. Betul tak? Itu yang melibatkan adab dan keselamatan. Buat rakan-rakan pendengar kita lah, mungkinlah kalau nampak anak-anak kita dah mula dah lari kan, cakap tu ada orang tengah bagi.
3: Yang bagi tu pula kat kaki. Terjunam lah ke
1: depan.
3: Jadi mana kata betul lah apa yang Ustaz cakap. Itu dari segi keselamatan kena jaga juga.
1: Okey, kejap lagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama
3: 9 pagi macam biasa. Terus dengar Pang FM,
1: satu pilihan.
0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Kerja.
3: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.

0: menyebabkan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam tu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percutanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM. Sampai jumpa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 9.18 minit pagi, jam yang keempat. Jam yang terakhir untuk edisi Rabu hari ini, 22 Julai 2026, zon aktif hari ini, bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah.
2: Okey, dan pastinya anda masih lagi bersama dengan kami berdua bunga di sini, di konti Pahang FM, ya. Saya Atira Wahab.
1: Dan juga saya Azhar Aziz, double A ketemuan anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan untuk chit-chat pagi kita hari ini.
2: Tentang topiknya, apakah perkara-perkara yang awak merasa waktu kecil dah kena lentur, Zah?
1: Kena ajar dah.
2: Kena ajar. Buat kata orang tua-tua dulu kan, dia kata macam ni, melentur buluh biarlah daya bongnya. Maksudnya, kalau nak didik ataupun bentuk anak ataupun bentuk sesuatu tu, eloklah bermula dari kecil.
1: Supaya benda tu mudahlah dia faham, dia ingat, sampailah ke besar. Dia nak adapt benda tu nanti mudah. Bila kita ni dah dewasa, baru nak diajar, itu yang susahnya kan. Sekali ingat, sekali buat. Ketuk, sekali buat.
2: Betul. Ini kalau berkaitan tentang adab, contohlah kan, kalau kita cakap minta ataupun didik anak-anak kita, selalu cakap terima kasih, kan, hormati orang tua, disiplin menepati masa dan sebagainya kan. Minat membaca, okey, yang itu part lain. Tapi sekarang ni kita nak kupas benda-benda yang kita nampak kecil sebenarnya. Tapi ya Allah, bila kita tengok anak kita pandai buat itu, pandai buat ini, sejuk perut mak dia.
1: Kenapa perut? Dia macam tu lah lebih kurangnya kan. Apa saja mungkin macam Min kita katanya, daripada kecil mak dia ajar, bangun pagi kemas katil, lipat selimut. Bangun pagi kemas katil, lipat selimut. Sampai besar dah ingat. Bangun je pagi, apa-apa hai, dia kemas katil, dia lipat selimut, baru dia mandi, baru dia makan. Macam tu. Jangan bangun-bangun dengan apa rupanya sebegitu, awak terus makan menjamah makanan yang mak awak hidang. Ya, mana kata dia adalah satu benda yang dia kena faham, mengenai tanggungjawab juga, lepas tu adabnya kan. Jadi boleh kongsikan dengan kita, macam sahabat-sahabat kita ni, ada yang dah ngantuk ni, Tira. Ini sebenarnya suka juga, macam sebelum ni yang viral di TikTok, SN Mazni kan. Dia berkongsi anak dia yang berdikari, sebab dia dengan mak,
2: hidup berdua je lah,
1: hidup berdua saja.
2: Anak dia tunggal, dengan kan? Ibu.
1: Ya, dengan masak lemak ketamnya, dengan buat puding karamelnya, Tira. Jadi pandai. Masaknya bukan biasa-biasa. Budak kata kita yang masak, okey, budak 10 tahun pun boleh masak serupa itu.
2: Azhar, bila awak bercerita tentang umur 10 tahun, saya waktu darjah 6 tu, saya cuba jugalah buat kek, Azhar. Bantet, tak jadi. Kau itu tak malas lah buat-buat kek ni. Genyoh. Itu yang terus putus
1: asa. Sebab putus asa tak? InsyaAllah kalau ada sesuatu yang mendorong awak untuk masak, InsyaAllah mungkin jadi tu rasanya.
2: Macam awak dulu sebelah saya jadi chef masak.
1: Tak ada, InsyaAllah. Maksudnya begitulah. Kadang-kadang ada sesuatu yang mendorong kita. Ibarat kata, kalau orang lain suka makan makanan kita, kita akan suka masak, Tira. Macam gitu kan? Macam sahabat kita ni kongsi juga. Assalamualaikum, DJ berdua. Mak saya tegas bab adat makan. Tak boleh bercakap dengan mulut penuh. Kena tunggu semua orang sebelum mula makan. Sampai sekarang saya masih praktikkan. Kalau tidak, mulutnya penuh, masih lagi nak bercakap, di mana adabnya tu?
2: Macam saya sendiri, Azhar Aziz, iaitu bab jaga adab waktu makan kan. Macam saya sendiri sekarang ni, saya apa ni, terapkan kepada anak-anak saya. Sebab anak-anak saya dua-dua lelaki. Jadi bila dua-dua lelaki ni, saya terapkan anak-anak saya supaya setiap nak pergi mana-mana pakai kopiah.
1: Kopiah.
2: Boleh semak sikit.
1: Tak pakai topi pun tak apalah, pakai kopiah. Ni macam sahabat kita ni juga. Assalamualaikum, DJ. Saya praktikan anak saya angkat pinggan lepas makan dan cuci.
2: Nampak kecil.
1: Angkat pinggan lepas makan dan cuci. Kalau dalam sink ada pinggan mangkuk kotor, cuci sekali. Jangan dibiarkan dan jangan pentingkan diri sendiri. Hanya membasuh pinggan yang dimakan sahaja.
2: Umur berapa tu?
1: Katanya saya daripada kecil ni, umur 8 tahun dah diterapkan macam tu.
2: Bagusnya.
1: Sampai sekarang umur 18 tahun.
2: Masya Allah. Umur 8 tahun sebenarnya boleh buat lah kan?
1: Boleh. tak ada masalah sebenarnya.
2: Yelah, mungkin kita sekarang ni kita fikir, alah tak apa, kecil lagi, bolehlah kita buat, bolehlah kita mengemas kan, bolehlah kita basuh pinggan. Rupanya waktu kecil, umur 8 tahun, umur boleh 8 angkat tahun. Terus pinggan-pinggan, basuh pinggan.
1: Kan, benda tu nampak kecil.
2: Betul.
1: Tapi itu akan dibawa sampai ke besar. Macam sahabat kita ni juga.
2: Siti Jerantek. Kalau akak pula, perkara yang perlu dilatih sejak kecil adalah mandi pagi.
1: Okey.
2: Mandi pagi lah. Jangan bangun-bangun melepek sana, melepek sini. Aduh, rimas tengok. Orang yang selalu mandi pagi akan melatih diri untuk selalu bersedia dalam apa jua keadaan pun. Jadi
1: betul,
2: penting melatih diri untuk mandi pagi setiap hari. Salam ingatan double A.
1: Tiba-tiba bangun-bangun pagi, orang mengajak pergi pasuh. Aku tak mandi lagi ni. Okay. Itu contohlah.
2: Saya mata penuh lagi.
1: Itunya contohlah. Betul lah katanya, bersiap sedia dalam apa jua keadaan sekalipun. Kayaknya dah mandi siap kan, dah wangi kan.
2: Ya, dah wangi.
1: Okey, ni daripada Pak Cik Sabri Jerantut. Kita dengar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat
1: Pak
0: pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Buat DJ tugas pagi ni, DJ Azhar dan juga DJ Atira. Okey, selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan. Okey, cicek kita pagi ni ya. Apa yang dilentur daripada zaman kita kecil ya. Kalau Pak Cu ingat kan Pak Cu lah. Arwah mak Pak Cu suka mengingatkan kalau sebelum tidur tu apa? Kencing dulu. Kencing dulu, lepas tu basuh kaki ya. Barulah tidur. Itu amalan dulu lah, tapi semenjak semenjak dah apa, dah terlibat dengan kencing manis ni kan. Kencing pun tak menentu juga. Kadang pukul 12 kita dah kencing dah awal, pukul 12 kan sedar lagi. Tidur pukul 10, pukul 12 sedar lagi. Pukul 3 kan sedar lagi. Jadinya benda tu jadi amalan juga. Tapi dia tetap kencing juga. Kalau dulu zaman kecil-kecil iyalah kita masih tu sihat lagi kan. Kencing tengah malam, kencing sebelum tidur. Bangun pagi esok pukul 5, pukul 6 tu. Barulah kencing sekali lagi kan. Ni tak adalah dah terlibat kencing mana ni. Tak ada awal lah kencing 2-3 jam sekali gitulah kan. Tapi alhamdulillah lah ya. Benda tu masih lagi diamalkan lah setakat ini ya. Laginya makan. Ni buat makan ya. Makan kena tunggu. Kena tunggu
1: semua ada.
0: Ketua keluarga lah ada.
1: Semua ada buat makan.
0: Ketua keluarga ada. Itu ayahnya. Arwah ayah tu, kalau dia tak lagi ke dapur, kita yang dah ada dapur ni, jangan cuba cebih-cebih ataupun cuing-cuing lauk yang ada
2: teman dia.
0: Adulah zaman-zaman apa adik-adik ramah ketika zaman-zaman kecil itu. Itulah kainnya. Amat lagi. Tapi sekarang tak ada akok lah. Kan ada tinggal dengan akok. Mana ada lah. Kalau dah makan bersama-sama. Kalau nak makan dulu pun makan dulu lah. Itulah caranya. Okey. Itulah saja. Sedikit perkongsian daripada Pak Cu untuk pagi ni di cicek kita. Okey. Teruskan dengan Pak FM bersama dengan
1: Azhar. Terima kasih banyak Pak Cu.
0: Di Pak FM satu bulan. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kecil Tira.
2: Betul. Tapi apa-apa kita nak ingatkan pada Pak Cu, jaga kesihatan ya. Betul. Tapi kan Azazi, bila bercakap tentang makan ni, saya sukalah apa yang dikongsikan oleh Pak Cu.
1: Kenapa?
2: Dia maksudnya kata Pak Cu ni, dia sebelum makan tunggu ketua keluarga dulu, tunggu semua ada dulu, baru rasa macam harmoni, saling hormat menghormati dah.
1: Tunggu semua ada dulu dah.
2: Ya, kalau makan sorang-sorang best ke makan sorang?
1: Mungkin
2: lah mencari ketenangan
1: kan, buat IF ke makan seseorang boleh tak makan lagi.
2: Itu jaga kesihatan.
1: Jadi untuk hari ni juga jangan lupa ni yang berakhir undi ni
2: tolonglah undi.
1: Kalau ada yang nak lagu yang pertama atau lagu yang kedua, boleh terus ke nombor WhatsApp kita. Dan ini lagu yang mana bertemakan minggu ini, iaitu
2: Semangat Juara.
1: Lagu yang pertama

0: Okey, Bang FM, satu pilihan dari dulu dah kata belajar, belajar. Ada dah besar ni mudah.
1: Betul, Zah.
0: Semua dah dalam kepala.
1: Macam pendengar kita kongsi kan? Tadi kan, Zah. Umur 8 tahun dah diajar untuk kemas meja, lepas makan, basuh pinggan. Yeah, saya ingat umur 8 tahun tu saya macam tak berani lagi nak lepaskan anak saya basuh pinggan sendiri. So pecah ke apa ke kan?
0: Itu kalau sayang pinggan bangkok. Kadang-kadang tengoklah pinggan plastik, cawan plastik, ajar yang simpul dulu. Kadang-kadang benda tu dia ingat bila dah besar sikit, ada berani pegang pinggan kaca pula kan. Macam sahabat kita ni, assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Apa yang saya ajar anak-anak dan titik beratkan, sidai tuala lepas mandi.
1: Wow, nampak simple.
0: Nampak simple kan. Masukkan baju kotor dalam bakul. Dan juga jangan lupa lepas guna tandas, sila flush. Jangan sesekali tinggal apa-apa. Katanya
1: betul. Betul lah Zah, memang kena benda-benda yang kan, kita nampak,
0: nampak simple.
1: Mudah sebenarnya untuk dibuat kan. Kita pun tak apa orang kata, mata tu tak ni
0: apa, sakit mata.
1: Sakit mata.
0: Okey, dia macam Kak Rokiah Kerompin usum lagu nak malum. Rompin pagi ni mendung. Selamat bertugas ceria selalu. Terima kasih Kak Rokiah Kerompin. Daripada ni Makcu Jerantut.
1: Amolah kita dengar Makcu kongsi. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Makcu.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ini Makcu ya. Makcu buat laporan. Cuaca Jerantut ni
0: melong lah cuaca
2: pagi ni. Sebab malam tadi, pagi tadi dalam pukul 5 hujan lebat. Lebat sangat. Cicit hari ni nostalgia. Yang makcik ingat lah masa kecil nak belajar masuk dulu. Dah cek lapu kayu. Mula-mula sekali menanak nasi. Jadi tak jadilah. Lepas tu merebus ubi. Lepas tu macam-macam lah. Kalau dah suruh mak ayuh ni. Kukunyo tu pakai kuku lama, gitu.
0: Kukunyo.
2: Itu lah masa dia macu masa kecil itulah. Macu nak awesome lagu yang kedua, lagu Ella. Semoga double A Azad dan Atira gembira pagi ni. Memanglah tak breakfast lagi
0: itu,
2: kan.
0: Itu memang biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makcu.
1: Itu cerita. Jadi
0: kongsikan oleh Makcu kan. Masa dia dulu-dulu.
1: Apa? Masak rebus ubi. Nanok nasi sendiri. Yang tu kau pandai waktu kecil tu.
0: Okey lah tu. Betul lah tu. Okey, dia daripada Kak Anas ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, Kak Anas.
3: Morning. Oh, cik-cik pagi ni. Apa yang kena ajar? Okey, dalam kehidupan ni. Sebenarnya semua kena seimbang. Tapi kita kena ajar anak-anak kita. Dan dari kecil Kak Nas diajar buat persiapan awal. Apa-apa pun kena buat persiapan awal.
0: Macam siapa
3: contoh
0: tadi?
3: Contoh nak memasak, nak periksa, nak solat dan sebagainya. Apa-apa pun kita kena buat persiapan awal.
0: Betul.
3: Hidup ni sebenarnya semua kena konsisten, kena seimbang. Jadi anak-anak ni bila dah diajar dengan perkara-perkara macam tu, bila dia berjauhan dengan kita, insyaAllah dia akan dapat menyelesaikan masalah. Maksudnya independent. Itu sahaja. Okey, Azhar Aziz.
0: Okey,
3: semua. Alright. Kalau salah silap mohon maaf.
1: Baik. Ni Azhar Aziz daripada pendengar kita ni, WhatsApp juga ni. Assalamualaikum. Dah baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Benda yang kena lentur dari kecil ya. Sekarang ni saya didik anak-anak saya supaya buang pula apa ni, dia typo. Masukkan baju kotor dalam bakul. Itu benda simple lah. Setiap pagi habis mandi terus masukkan baju dalam botol.
0: Dalam bakul. Jangan dalam botol.
1: Dalam botol.
0: Nak masukkan baju dalam botol. Okey. Ini daripada papan besar. Katanya Tira, pendapat saya mudah saja tapi susah nak laksanakan kerana bergantung diri sendiri dan pasangan. Okey, katanya jika kedua-dua jenis degil dan babir, keras kepala, macam mana nak ajak anak-anak menjadi pendengar kata, sayangi dan hormat orang tua. Bila mendengar kata orang tua, apa pun selepas itu adalah mudah untuk dilentur dan dibentuk. Pendapat saya, dilentur dari kecil ialah sayangi dan hormati orang tua. Pendapat saya saja. Okay. Betul, terima kasih Bob Paya Besar.
1: Saya setuju. Waktu kecil-kecil ni lah kan, waktu dia masih lagi tak tahu apa-apa. Waktu ni lah mudah nak ajar dah.
0: Ni dia akan ingat sampai ke besar ni.
1: Betul.
0: Okay, ni daripada Eza Abbas Ibam. Assalamualaikum. DJ Atira dan Azza, selamat bertugas. Selamat pagi. Nak awesome lagu Mentera Semerah Padi, M. Nasir. Bagi pendapat saya, kalau lentur buluh biar dari rebonya. Kalau mak kita ajar kita dari kecil sampai dewasa, bangun tidur, kemas bilik, kemas cadar, katil, bagi kemas. Daripada rumah kita berdikari, doa serama dan ada disiplin diri sendiri. Terima kasih.
1: Itu pendapat Eza Abbas Ibam kita.
0: Dan satu ni lagi tidak Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Memang akak akan ajar anak-anak akak sidai tuala lepas mandi. Bukan melepek semua dekat lantai, dekat atas katil, tidak. Dan angkat pinggan lepas makan dan cuci. Juga jika lepas bangun tidur, terus kemaskan katil. Lipat baju masing-masing, simpan dan ambil dengan cermat. Last sekali lepas makan, lap meja makan dan masukkan kerusi ke dalam meja. Bukan hanya berkelimpangan merata-rata.
1: Okey. Macam membaby je cara kerusi tu.
0: Itulah. Rangkum semua. Tapi betul kira.
1: Rangkum semua. Betul.
0: Kadang-kadang kita ni kalau jenis yang OCD, kalau nampak benda tu rasa sakitnya mata. Lelah sekali kita pula penat yang nak kena buat semua benda.
1: Betul. Tapi kan Azhar, waktu kecil-kecil ni kadang-kadang kan budak-budak ni dia tak boleh terima arahan banyak sangat.
0: Tapi kena buat satu-satu.
1: Tapi kalau macam contoh arahan dalam banyak dalam satu masa, kita kena banyakkan pujian. Barulah dia
0: pandainya. Lepas tu dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi. Jadi itu antara mungkin yang boleh kita terapkan untuk anak-anak kita daripada kecil sampailah ke besar dah. Okeylah, kita nak berat seketika. Ada yang nak awesome, ada yang nak hantar cicit, boleh lagi. Kita akan kongsikan sekejap je lagi. Okey, seketika ini dah lagu yang dipetik dari filem Hardil Jopia Karika.
1: Bollywood.
0: Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio okay. Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Okey, dah pun pukul 9.43 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Okey, dan masih lagi bersama untuk kita nak kongsikan chit-chat pagi kita hari ni.
0: Kita bersama dengan Roslah Ali Bentong ni. Assalamualaikum DJ, nak awesome pilihan nombor 2.
1: Alright.
0: Masa sekolah rendah lagi, dah mula buat kerja. Okey. Buat kerja rumah lah. Sampailah dah usia tua ni, soal anak-anak pula, saya suruh belajar buat kerja rumah. Contoh, lepas makan, basuh pinggan, dan anak lelaki ada 3. Anak perempuan ada 1.
1: Okay.
0: Kalau semua yang kita buat, letih lah. Okay. Alhamdulillah, anak-anak boleh buat semua. Yeah, seronok
1: alhamdulillah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Sama-sama buat dah.
0: Betul.
1: Okey, daripada Kak Nora Kuantan. Assalamualaikum, DJ berdua.
0: Assalam.
1: Seperti biasa, bangun dari tidur, baca doa. Dan relax dulu baru bangun. Samalah kita, arwah mama, pesan bangun je. Terus ke Macada, bagi lentik-lentik. Atur bantal elok-elok, selimut lipat elok-elok. Sampai sekarang masih praktikan dan ajar anak-anak walaupun lelaki semuanya. Sebelum makan pagi, ambil dulu sedikit je. Kadang-kadang apa ni, garam letak di lidah untuk kesihatan, sunnah Rasulullah. Dan dekat arwah papa, nak ceritakan memang banyaklah pesanan arwah parents. Satu lagi yang saya sentiasa ingat, ubat gigi jangan bagi ada saki-baki di atas sink.
0: Itu yang letih itu.
1: Ya, kotor, kata arwah mama. Al-Fatihah. Okey, buat arwah mama yang telah dijemput pada malam Jumaat 21 Ramadan 8 tahun lepas. Begitu cepat masa berlalu. Okey, insyaAllah moga dirahmati di sana. Terima kasih Kak Nora Kuantan.
0: Aunty Zai kita ni. Selamat pagi anak anda berdua. Pada bonda, memang betul jika nak lentur, biar dari kecil. Semua masa akal mereka masih jernih. Mudah faham. Senam ikut kata. Masa dah berlalu begitu pantas. Didikan yang bonda berikan pada anak-anak bonda, jika masa persekolahan, masa kecil, mereka bangun pagi, masa yang dah ditentukan, dah disetkan, mesti kemas tempat tidur. Baju yang dah dipakai, letak tempat yang disediakan. Mandi, jangan main-main dalam bilik air. Sarapan pagi mesti. Selalu mereka akan ke sekolah bersama dengan abang atau kakak lah. Pulang pun begitu. Bonda pastikan semua kerja sekolah mesti dah siap. Kasa sekolah, bonda ajarkan mereka cuci sendiri. Masa tidur, bonda tetapkan pukul 10 malam. Aturan inilah sampai mereka darjah 6, 12 tahun. Bila dah belasan-belasan tahun ni, taklah bonda nak bertegah lagi.
1: Dia dah pandai.
0: Hanya beri nasihat, bimbingan perlu diterapkan dan dititikkan. Inilah amalan bonda dari bonda, zaman-zaman bonda. Didik-didik anak-anak bonda. Dan keadaan sekarang dah berbeza. So inilah kisahnya dari bonda. Maaf ya dari bonda.
1: Terima kasih banyak. Okey, dan seterusnya daripada Harry Ulu Tembeling.
0: Apa yang
1: katanya pagi ni? Okey, mengupas topik pagi ni menarik sekali bagi saya. Untuk melentur asas anak-anak ialah kena ajar asas mengaji Al-Quran. Supaya minat mereka terus bersama untuk membaca Al-Quran. Kalau asas ini dah ada, pasti minat untuk membacanya sampailah ke dewasa. Terima kasih banyak. Apa ni, Harry Ulu Tembeling ya? Dan ni satu lagi daripada ni Mak Cuma Ruku je lah.
0: Amor kita dengar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. DJ Atirah dan alah lupalah Mak Cuma, semua lupa.
1: Biasa Mak Cuma ingat.
2: Dan ber-A je lah. Lupa. Ini Mak Cuma Ruku dah sebatang. Tentang tajuk hari ni Mak Cuma pula. Mak Cuma mengajar anak terakkan daripada umur 9 tahun ya. Memasak dah boleh masak. Sebab apa? Mak Cuma kan tak ada mak dulu. Apabila kita tak pandai masak ke nak buat benda sesuatu tu, payah kita menampang orang kan. Esok kalau sekiranya Mak Cuma tinggal, maknanya adalah kepandaian diorang kan. Mak Cuma dah serik dah. Mak Cuma tak ada mak duduk orang ni. Kata dorang gitu je. Duduk ngemak tiri pun sama kan. Jadi Macu terapkan anak Macu. Kecil lagi dah ajar masak. Itulah pada satu ketika dulu Macu sakit. Anak sulung Macu masa umur 9 tahun. Buat gula tempoyak. Satu tempoyak tu, satu Nescafe besar tu Macu. Habis semua. Gula tu jadi
1: pekat ledok.
2: Pekat sangat tapi tak apalah.
1: Ya, belajar.
2: Cakap je lah ke dia. Mencuba kan.
1: Ya, betul.
2: Itulah. Kalau kita sakit senang kalau anak pandai masak kan, ataupun kita tak ada. Okey, double A.
1: Okey, terima kasih banyak Mak Cu.
2: Assalamualaikum.
0: Mula-mula dah masuk sedap dah tu
1: sah. Betul, kalau tak belajar kita tak tahu. Kira okey rare lah masak apa, masak tempoyak tu. Kau masak singgah, masak cuci air. Macam mana? Awak rasa kan?
0: Ikan singgah memang cair.
1: Okey, ini dia macam Kak Angah jeranta ni yang mahu kita dengar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Apa khabar? Kak Angah doa semoga ada adik berdua sehat dan ceria selalu ya. Cicik pagi dengan topiknya. Apa pesanan ibu yang mendidik kita boleh ingat sampai sekarang yang beginilah. Daripada kecil dah Kak Angah didik kan. Ajaran ibulah ya. Ibulah sama kami ada Kak Angah dengan adik-beradik ni. Sebelum tidur gosok gigi dulu. Lepas tu cuci kaki dulu. Lepas tu sebelum baca Al-Fatihah atau baca niat. Niat tidur. Doa lepas tu doa 3 kul ayat kerusi. Jadi kita tak ada mimpi macam-macam dia kata kan. Lepas tu bangun tidur pula kita juga. Bangun tidur kemas pak tidur dulu. Lepas tu baru mandi, gosok gigi. Lepas tu solat. Lepas tu baru sarapan. Baru pergi sekolah. Lepas tu Kak Ngah pun memang ingat sama sekarang lah pesanan tu. Sungguh dah tua kita ingat karamak kita pesan kan. Macam mana betul Kak Ngah hajar anak Kak Ngah pun buat macam tu juga. Sebelum tidur gosok gigi, cuci kaki, baca doa. Doa yang patut-patut melindungi rakyat kerusi apa semua kan. Itu. Lepas tu bila bangun tidur tu kemas pak tidur. Bangun pagi pak tidur, mandi, solat. Lepas tu kalau itu kata sekolah Kak Ngah didik dia belajar kemas rumah. Gitu pagi-pagi kan kemas rumah, ke dapur buat sarapan apa semua kan. Nak Kak Ngah pandai belakang lah. Macam tu lah Kak Ngah didik macam mana mak. Kak Ngah ajar macam tu lah Kak Ngah ajar anak-anak kan. Itulah nak ceritakan.
1: Terima kasih
3: jadi,
1: banyak Kak
3: Ngah. Anak-anak Kak Ngah pun ajarkan anak-anak dia macam tu juga. Jangan malah pinggan sendiri basuh. Macam tu.
1: Sebab betul.
3: Kak Ngah didik anak macam tu lah. Bila makan pinggan sendiri basuh sendiri kan. Gelas sendiri. Gelas sendiri pun basuh. Jadi anak-anak semua ikut. Gitu.
1: Jangan ditinggal atas meja tu.
3: Tambahlah cucu-cucu kan. Itulah nak ceritakan. Okey.
1: Terima kasih Kak Ngah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepas makan, angkat. Jangan dibiar.
0: Betul. Ini rakan kita kongsi ni. Seronok dengar sesi pagi ni. Nak dengar lagi boleh ke?
1: Boleh. Tapi tak ada ulangan lah ya. Okey, ini dia. Kita nak kongsikan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk
0: nombor minggu satu kan, Zah? Ini. Zah, tolonglah nombor satu.

0: Pada semua yang telah pun hantarkan cicit pagi ini, yeah, bagi sokongan kepada kami untuk cicit. Dan juga betul lah orang kata, kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebung ditirah, yeah, kan. Sebab apa yang kita didik dan biasakan sejak kecil ni selalunya akan menjadi sebahagian daripada kita ataupun diri kita bila dah dah besar ataupun dah dewasa, kan. Jadi didikan yang baik hari ini adalah bekalan untuk masa depan. Mak kata dulu ada perumpamaan satu tu tirah,
1: yeah,
0: biar didik anak jadi hamba,
1: yeah,
0: bila dah dewasa nanti mereka tak akan menjadi raja.
1: Ya, betul, kan? Tepat sekali. Dan hari ini Azhari, rata-rata pendengar-pendengar kita sebenarnya yang kongsikan, sebenarnya waktu kecil, umur 8 tahun ke 9 tahun boleh je buat kerja.
0: Boleh.
1: Cuma didikan ni kita ni nak
0: buat sama-sama dengan dia.
1: Buat sama-sama dengan dia, bagi dia seronok, kan. Selain penting juga berkaitan tentang adab, agama, kemahiran hidup juga adalah penting untuk anak-anak kita, ya.
0: Alright, okey, dah pun pukul 9.57 minit pagi.
1: Kejap
0: je dah. Okey, kejap tu lagi pukul 10 pagi anda akan bersama dengan DJN, insyaAllah, sampai pukul 2 petang nanti untuk Zone Persona hari ini, edisi Rabu. Dan sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda, insyaAllah. Kejap jumpa lagi bersama saya Azhar Aziz hari Jumaat dan juga Atira hari Sabtu.
1: Betul, macam-macam kita nak kongsi, Azhar Aziz.
0: Okay.
1: Nantikan kami hari Jumaat dan hari Sabtu nanti.
0: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang pimpin aku ke syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi, tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ini kita pun memang mencari bahagia, tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita mungkin 30 tahun, 50 tahun, tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita, dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik, dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Dah ustazah, macam mana ustazah? Saya pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri, isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami, apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun baca Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita. Sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki, dan sama-sama kita until jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyiaranjakim. Nida

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 10.16 minit pagi. Melangkah kita menerusi zon persona untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026, bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Okey, terima kasih rakan setugas Double E Azhar dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang ya. Apapun yang sedang anda lakukan, terima kasih kerana memilih Pahang FM 3 dan saat ini ya. Okey, kekal setia bersama kami sehingga ke akhir siaran kita jam 12 tengah malam nanti ya. Okey, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, dah pun 10.22 minit pagi. Ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan juga Taman Tasik Raub. Masa adalah 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Maha Pahang 2026. Moh kita ke Raub.

Okey, itu dia Ajay dan Nurul seiring sejalan ya. Dah pun membawa kita 10.31 minit pagi di siaran kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, sudah ada 6 negeri diramal alami ribut petir, hujan lebat, angin kencang hingga jam 11 pagi ini ya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan 6 negeri sehingga jam 11 pagi ini. Dalam kenyataannya hari ini, Met Malaysia memaklumkan negeri terbabit ialah Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Johor dan juga Sabah. Kawasan yang terbabit ialah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru di Kedah. Dan amaran yang sama juga dikeluarkan bagi Kerian dan Larut, Matang, Selama di Perak serta seluruh negeri di Pulau Pinang. Bagi negeri Pahang pula, kawasan yang terbabit adalah di Rompin, manakala Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Puntian dan Johor Bahru di Johor. Sabah juga diramal cuaca yang sama di kawasan Sandakan, Kelupit, Beluran dan Sandakan dan Kudat, Pitas dan Pitas. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, itu sedikit info yang dapat dikongsikan untuk anda ya. Jadi terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, semoga tak ada yang pening-pening pagi ini ya. Kita nak tenang-tenang je jiwa kita.

0: 104.1. Sika. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dah pun 11.8 minit pagi, melangkah kita ke jam yang kedua ya, menerusi zon pesona untuk hari ini. Okey, saudara ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Maha Pahang 2026. Mohlah weh kerauk.

Okey, daripada iklim aduhai seribu kali sayang, dah pun 11.31 minit pagi. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat Pang FM yang sentiasa memberikan sokongan untuk kami di sini ya. Tanpa anda, siapalah kami? Dan antaranya Jordan Pasar Kuantan yang kini orang kata menguruskan perniagaannya di Pasar Serambi ya. Okey, katanya nak dengar lagu daripada kumpulan Axis, Alasanmu, khas untuk pendengar setia Pang FM katanya ya. Semoga kalian tetap setia bersama Pahang FM. Cahayalah. Terima kasih, Jordan.

Satu ketika dulu, mak ikatkan rambut aku, mak pakaikan tudung, kemas. Mak bakarkan nasi untuk aku. Aku makan dekat sekolah. Kata mak, belajar rajin-rajin. Dah besar nanti, senang anak mak ni. Jadi anak yang berguna. Pipi aku mak cium. Katanya, mak sayang anak mak ni. Macam-macam pengorbanan yang dah mak lakukan untuk aku. Bila aku dah berkeluarga, aku dah tak dapat duduk dengan mak lagi di kampung. Aku terpaksa tinggalkan mak bila mak lenguh. Aku tak dapat urutkan kaki mak selalu macam dulu-dulu. Sekarang, bila balik kampung, hanya pusat rumah dapat aku tatap. Hanya rumah kosong dapat aku lawat. Tiada lagi tangan lembut dapat ku kucuk. Tiada lagi panggilan adik dapat ku sahut. Terlalu banyak yang mak korbankan. Terlalu sedikit kesempatan untuk aku membalasnya. Mak, adik rindu sangat.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okay, Pahang FM, satu pilihan dah pun 11.42 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama kami, ya.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Moh berpantun bersama DJN.
2: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
1: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelanggang pantun kita buka untuk tengah hari ini ya. Okay, macam biasa, anda boleh hantar menerusi WhatsApp 0103207448 dan selain itu juga boleh terus dia menelpon kita di talian 0951401124 dan juga 514-0125. Moh berpantun kita ya.

Okey, kita dengarkan pantun kiriman daripada Aunty Zai. Selamat tengah hari Aunty Zai. Semoga Aunty Zai sihat ya. Hari ini cuaca terang, mari kita bersukaria. Jangan suka berhutang, kelak diri menderita. Ramai orang pergi ke pasar membeli barang keperluan. Hidup mesti ada bersandar, semoga hati tidak kekeliruan. Zaman ini penuh cabaran, muda-mudi bebas pergaulan. Jauhkan diri dari berjudian agar dihindar dari kesusahan. Terima kasih Aunty Zai.

Okey, rakan kita seterusnya Zul Khairi dari Sungai Sab Damai, pantun nasihat to be a good leader. Okey, terima kasih Zul. Baiklah, kita dengarkan pantun kiriman Zul ya. Dari Kedah turun ke Tampin, mencari keladi dibawa ke Daik. Bukan mudah mencari pemimpin, memikul amanah menjadi yang baik. Air laut tenang berlagu, tempat mandi si anak dara. Ketua berilmu menjadi pandu, membuat keputusan dengan bijaksana. Duduk bersila di atas titi, makan buah si buah kuini. Tegas bersuara menyusun strategi, membawa pasukan kemercu kini. Okey, terima kasih Zul Khairi.

0: Okey, itu dia penawar rindu ya. Semoga ada yang terubat rindunya. Okey, dah pun 12.24 minit tengah hari pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang Gambang, sihat Orang Gambang?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Alung. Berapa rakat pantun hari ni, Alung?
1: Satu je nak cuba.
0: Okey, silakan.
1: Okey. Sudah tersohor nama Malaysia, walau kecil antara benua, usahakan memburu dunia, akhiran delah ditinggal jua. KKN Happy County. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih Alung Gambang.

Okey, seterusnya pantun kiriman daripada Bob Bayar Besar. Ini tokek pantun kita ni. Okey, selamat tengah hari Bob. Kami bukan bermata kelabu, mata kami memandang ke bawah. Kami berpantun setiap Rabu, mengeratkan persaudaraan, merapatkan ukhuwah. Sidai tuala di tepi kolah, habis basah kain berjatuhan. Cinta bermula sewaktu bersekolah, walau terpisah tetap dalam ingatan. Ini cinta monyet ya zaman sekolah ni. Ambil galah mengait mangga, makan bersama di hujung titi. Bertukar sekolah terpaksa juga, namun yang pertama tetap di hati. Ini cuka, itu pun cuka, jangan direndam di dalam peti. Kau suka, aku pun suka, tapi hanya terpendam di dalam hati. Kalau pendam aja tak jadilah kan, tak baik pendam. Okey, langit berawan hingga ke senja, naik pedati ke Tanjung Jara. Kita berkawan bergurau senda, di dalam hati amat gembira. Kain batik amat selesa, kain kasa di atas para. Kasih berputik semakin terasa, belum dewasa tak pandai berbicara. Di dalam sumur ada haruan, pucuk paku, daun setanggi. Bila dah berumur, baru ketahuan, kau dan aku saling menyayangi. Itulah bila pendam tak nak diluahkan. Okey, bantuan seterusnya. Tumbuk sambal di anjung jati, sup lidah ikan pelata. Walau tebal sayang di hati, memang sudah bukan jodoh kita. Okey, terima kasih Bob Paya Besar.

0: Kita pun 12.32 minit tengah hari. Moh, kita berbantun ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang menyapa menerusi Titi Pahang FM tengah hari ini. Ramai yang menyapa ya, alhamdulillah. Okey, kita nak dengar pantun kiriman daripada rakan kita ni, siapa gerangan ni, Wan Kerayung, pantun sempena Hari Keputeraan Tuanku Al Sultan Pahang. Katanya sempena dengan Hari Keputeraan, jadi nak pantun untuk Tuanku. Okey, sama-sama kita dengarkan ya. Burung merbah hinggat di dahan, terbang tinggi di pagi hari. Daulat Tuanku Sultan Pahang moga terus memayungi negeri. Indah sungguh Tasik Bera, airnya jernih, tenang berseri. Sempena Hari Keputeraan Baginda, semoga Pahang makmur lestari. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di halaman desa. Petik junjung kasih dan bakti, daulat tuanku sepanjang masa. Anak watan bersatu hati, menjunjung kasih penuh setia. Dirgahayu Sultan Pahang, kami semoga diberkati Allah sentiasa. Okey, terima kasih Wan Kerayung. Okey, seterusnya kiriman daripada Melati Nagoya. Selamat tengah hari Melati Nagoya Termelu. Air tenang memantulkan bulan, angin malam menyapa perlahan. Rindu datang tanpa jemputan, hanya doa menjadi kiriman. Okey, terima kasih Melati. Okey, kita terima pemanggil kita, siapa gerangan di talian. Assalamualaikum. Terputuslah pula. Tak apa, kita cuba di talian seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, KM. Apa khabar?
0: Orang lepih lah ni. Waalaikumsalam. Orang lepih Zul ya.
1: Ya, tadi dia keluar dekat live TikTok.
0: Itulah. Dia hilang dekat situ, dia datang dekat sini pula ya.
1: Dia kejap yang muncul.
0: Kejap ada, kejap tak ada kan?
1: Macam beskut lah.
0: Okey, so silakan pantunnya.
1: Ada satu je ni.
0: Silakan.
1: Tanah subur di hujung salur, tumbuh berseri bunga melati. Sudah tersohor negara makmur, menara tertinggi menjadi bukti. Itu je lah KM. Assalamualaikum. Sampai pukul 3, sampai pukul 2.
0: Okey, terima kasih. Okey, itu dia pemanggil kita dari Lipis ya. Abang Zul kita. Okey, ramai yang menyapa di TikTok Pang FM ini. Okey, RBO, terima kasih juga. Siapa ni? Bukhari Syari nak call, takut tak keluar suara. Alamak, kenapa pula? Cuba. Okey, di talian kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni?
2: Kak Yah, CS.
0: Kak Yah?
2: Jenderak Selatan.
0: Oh, Jenderak Selatan. Jarang-jarang ni Kak Yah bersama dengan Anne.
2: Ada juga.
0: Okey, Kak Yah, pantunnya Kak Yah.
2: Buah perah, di buah perah. Susalah mabuk, makan mati. Bukan marah sebarang marah. Marahnya sakit di dalam hati.
0: Jangan marah-marah Kak Yah.
2: Ada kaca, berbagai kaca, nak dibuang di dalam pergi. Kita tak suka, dia suka. Asyik mengapa memandang lagi.
0: Dia suka sangatlah tu. Okey Kak Yah,
2: ada lagi. buah berangan masak merah, kayu jati dalam perahu, luka tangan nampak berdarah, luka hati sendirilah yang tahu.
0: Alah, cia, dah pula.
2: Buat batang pisang, buat rakit, nak bermain di Sungai Pahang. Kalau hati dah sudah sakit, wang dan ringgit tidak kupandang. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali berjumpa lagi. Radio Pahang memang di hati. Tiap saya mendengar tiap-tiap hari.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ya dari Jendrak, Jendrak Selatan. Okey, ini Cik Rahman kita ni. Cik Rahman ni dari mana? Tak dinyatakan pula dari mana. Katanya dia nak jawab pantun ataupun nak beli pantun daripada Bok Paya Besar tadi. Okey, sama-sama kita dengar ya. Dia nak beli pantun daripada Bok. Tumbuh melata seberang titik, digapai tangan indahnya senja. Pantunan cinta menyentuh hati, mengimbau kenangan zaman remaja. Okay, terima kasih. Dan ada juga pantun kiriman daripada Cik Rahman ini. Dalam rumah pasang pelita, tiup serunai indah terasa. Beli rumah, beli kereta, andainya tunai tidak merasa. Pergi pasar beli kobis, juga jering bersama lada. Duit besar sudah habis, duit shilling pula tiada. Okay, terima kasih Cik Rahman.

0: Okey, pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni? Alahai, terputus pula. Tak apa, cuba lagi. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Sungai Isap. Ah, Sharifah.
2: Ah, Sharifah.
0: Okey. Alhamdulillah sihat adanya, Sharifah.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, pantunnya Sharifah, silakan.
2: Soal ini ada dua. Yang pertama, jalan-jalan ke rumah Encik Nyonya, dihidang pula buah berangan, sudah berakhir piala dunia, kalah dan menang jadi kenangan. Waktu pagi membeli buah berangan, beli pula bersama baju. Sekarang dulu serba kekurangan, sekarang kampung sudah maju.
0: Itu je.
2: Kak Eng minta lagu ni.
0: Okey, insyaAllah kalau sempat.
2: Lagu data.
0: Data tajuknya?
2: Nyanyian rindu buat kekasih.
0: Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Sharifah.
2: Okey, Kak Eng, sihat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, assalamualaikum. Terputus pula, cuba lagi. Siapa agaknya gerangan di talian kita ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Moju. Alhamdulillah, ya. Sihat Moju.
3: Ya, Moju berbalik.
0: Dari mana?
3: Mengaji.
0: Mengaji. Okey. Hari ni Moju
3: pergi menengok orang meninggal.
0: Kat mana tu?
3: Dekat sinilah, kat Lancang ni.
0: Okey, Moju.
3: Silakan. Ada dua je.
0: Silakan.
3: Di sini pinang, di sana pinang. Di tengah-tengah tumbuh cendawan. Di sini senang, di sana senang. Banyak sahabat, banyaklah kawan. Bunga lebat di batu karang. Baju dibasuh, banyak kotoran. 1,000 sahabat masih kurang. 1 musuh sudah kebanyakan. Tu je dua.
0: Okay.
3: Minta lagu basi ketua .
0: Kalau sempat ya.
3: Sampai
0: okay.
3: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okey, seterusnya daripada Kak Ngah Jerantut. Selamat tengah hari Kak Ngah. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati tepi perigi, Rasulullah junjungan mulia, halus pekerti, indah peribadi. Gemar takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan, Rasul terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi ikutan. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan, segala puji Allah yang Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup, pesan Nabi ingat selalu, buat amalan damailah hidup. Letak ulam di dalam bakul, bakul ditutup, tidaklah ketat. Ajaran Islam dibawa Rasul, pelengkap hidup dunia akhirat. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
0: Kak Is. Orang ganu hari, orang kata ganu.
4: Kata ganu hari dah ni.
0: Okey, Mas sihat, Mas.
4: Rindu Kak Is ni.
0: Rindu.
4: Alhamdulillah.
0: Rindu Mas juga.
4: Rindu sama kata.
0: Ya, rindu sama kan ganu kata.
4: Rindu sama kata.
0: Okey, Mas, silakan bantunya.
4: Okey, ada serakat je hari ni.
0: Silakan.
4: Okey. Cinta daun diberi daun dalam daun ada bicara. Kita pantun diberi pantun dalam pantun ada bicara. Satu nak minta lagu selagu hatiku hatimu Sharifah ini.
0: Okey, kalau sempat kamu nyanyi minta lagu ni.
4: Lama tak dengar ke?
0: Okey.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Okey, itu dia lagu daripada Bidi Wanita Sharifah Aini, ya. Suara yang tiada tandingan. Terubat rindu, ya. Okey, dah pun 12.53 minit tengah hari. Masih lagi bersama Muh Berpantun bersama N tengah hari ni. Terima kasih rakan-rakan yang menyapa menerusi TikTok Pang FM. Okey, Bob nak jawab pantun Cik Rahman tadi. Pergi menjaja di negeri Kedah, ikan sepat bergaul gula. Zaman remaja memang indah, tidaklah dapat diulang semula. Okey, terima kasih Bob.

0: Okey, seterusnya Kak Long ber ya. Selamat tengah hari Kak Long. Duduk sendirian membalut luka, luka terkena ketulan batu. Dulu kata tak suka, kini bahagia setiap waktu. Itulah kata orang, tak kenal tak cinta kan. Dah kenal bertambah-tambah lagi lah. Sungguh cantik si bunga sena, jatuh pula di bawah titik. Walaupun jauh nun di sana, 5 tahun tetap menanti. Okey Kak Long, insyaAllah kalau sempat Kak Long ya. Okey, seterusnya daripada Ahmad Hairi. Ada serangkap pantun. Kelihatan terbang seekor rama-rama, di dalam sungai banyak ikan. Solat itu tiang agama, jangan sekali kita abaikan. Okey, terima kasih pengirim kita Ahmad Hairi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa ni?
1: Ini saya kenal daripada Kuantan ni.
0: Silakan.
1: Gendak-gendak tadi kecapi, kenyap perut, suka hati lah. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menempah di ladang main panjang, boleh kita jumpa lagi.
0: Okey, itu saja.
1: Itulah pantun.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, nampaknya sampai di penghujung pertemuan kita menerusi membuat pantun tengah hari, insyaAllah. Jika diizinkan, minggu depan kita jumpa lagi ya. Jangan serik-serik. Zul, esok datanglah ramai-ramai ke Rauh. Ada Maha Pahang 2026. Betul tu. Moh, kita meriahkan Maha Pahang 2026 ya. 23 hingga 26 Julai 2026. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada yang memeriahkan Moh berpantun kita tengah hari ini. Okey, satu tengah hari kita ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana. Dan selepas itu kembali semula bersama kami. Terima kasih dan mohon maaf mana pantun yang tak sempat nak utarakan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencetuhi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dihormati, sebentar lagi 1.17 minit tengah hari. Masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita selalu tunggu waktu banyak barulah kita nak bersyukur. Kalau ada lebih, barulah kita rasa macam nak ucap alhamdulillah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Qayyim menyatakan, syukur itu bukanlah bergantung kepada jumlah tetapi kepada hati. Sedikit tetapi cukup, itulah nikmat. Banyak tetapi tidak puas, itulah ujian. Belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada, kerana hati yang bersyukur tidak pernah miskin.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan, kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, ya, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kita semayang. Pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Tak kau muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus. Bila berdepan dengan Allah, pakaiannya kemahnya wangi, ini semaknya rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, waktu ini kita bersama menerusi ceramah pilihan, dan untuk tengah hari ini kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Pengajaran Daripada Ayat Al-Quran bahagian kedua bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Terus yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Sama-sama kita ikuti.

Kita kalau boleh makin kita tua tuan-tuannya, kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita tua tuan-tuan, ibadah kita makin banyak. Nidak makin tua tuan-tuan, makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ni. Sepatut kita makin tua tuan-tuannya, kita makin rapat dengan para ulama, dengan golongan orang-orang yang alim ini tuan-tuan. Tapi dak, makin kita tua tuan-tuan, makin kita mencemooh, makin kita menghina para ulama. Hari ini tuan-tuan tengok ya, orang sewenang-wenangnya menghina para ulama. Tuan-tuan. Ya. Kita dulu tuan-tuan kalau tak iman kampung tuan-tuan, kita sebut tak iman dak. Ya, sebut tak iman comel, lenidak. Ni yang Nabi sebut tuan-tuan, Nabi tak nak bertemu dengan zaman, ya? Barangkali tuan-tuan, kita takut zaman yang Nabi sebut tu zaman ini. Ya, Nabi minta, Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, Nabi sebut, janganlah engkau temukan aku dengan satu zaman. Kemudian Nabi kata, kamu juga wasabatku, jangan kamu bertemu dengan zaman ini. Zaman mana? Zaman di mana orang-orang alim, orang tak nak ikut dah. Orang tak nak ikut orang alim ni. Orang-orang yang penyantun, orang tak hormat dah, orang tak malu dah dengan orang-orang yang penyantun ni. Ni, Nabi kata, ya, Allahumma la yudrikuni zaman. Ya Allah, Nabi kata, janganlah engkau temukan aku dengan satu zaman. Di mana zaman orang yang tak nak ikut orang alim. Zaman di mana orang lebih percaya orang-orang yang suka tipu orang. Orang-orang yang zalim. Padahal hati tuan-tuannya, orang hak baik-baik ramai. Orang tak nak ikut. Nabi tak nak jumpa dengan zaman ini. Ni yang kita bimbang. Ya? Kita nak tuan-tuan, kita makin tua ni, biarlah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sahabat Nabi tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, siapa manusia yang baik ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi sebut, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Nabi sebut orang yang baik ialah orang yang panjang umurnya, baik pula amalan dia. Ini orang yang baik. Ya? Nabi kata orang yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Ada orang panjang umur semayang dak. Ada panjang umur tuan-tuan. Ui, kalau karaoke ni, ui, tuan-tuan hebat dia. Tengok tak? Panjang umur. Sahabat tanya, ayyun nas syarrun? Ya, manusia mana yang buruk? Nabi sebut, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Nabi kata orang yang buruk ini, orang yang keji ini, ialah orang yang panjang umurnya, buruk pula amalan dia. Sebab tu tuan-tuannya, kita ni kena buat baik. Kena bersama dengan orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang-orang yang soleh. Sebab orang inilah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak? Kita adalah tak ada ilmu. Ya? Sebab tu jenis orang tu, jenis bodoh sombong ni dia payah. Ya? Dia tak ada ilmu. Tapi tak nak bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Ini tuan-tuan. Ya? Sepatut kita dah tak ada ilmu, kita berapaklah dengan orang-orang yang baik-baik. Ni tuan-tuan. Tapi tak nak. Ni yang Nabi sebut. Ya, umur panjang tapi buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Jadi Allah sebut orang yang berjaya, orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, kita besok bila mana kita nak pergi, nak menuju ke Padang Mahsyar tuan-tuan, ya, kita akan bertemu dengan beberapa stesen. Kita akan bertemu dengan bahasa budak pahangnya, roblok. Ya, ada 7 sekatan jalan raya yang akan kita lalui. Tuan-tuan, ya, ketika kita nak meniti sirat, Ibnu Abbas sebut tuan-tuan, sirat ini kita mendaki je 500 tahun perjalanan. Mendata 500 tahun perjalanan, menurun pula 500 tahun perjalanan. Kemudian ada roadblock pula tuan-tuan, 7 sekatan jalan raya. Kita tuan-tuan nak pergi Kuantan yang tak, keluar-keluar rumah tak tengok, ada roadblock. Kita kata, kita rayak benda. Alhamdulillah. Itu ke? Oh, payah tak? Payah hanya buat lamillah tak?
Ya, tengok-tengok Roblox. Kita pula berperasaan, lesen mati pula. Ya, lesen mati. Tengok-tengok ratek mati pula. Macam mana ni? Agak-agak benda keluar tuan-tuan. Sekatan yang pertama tuan-tuan apa dia? Ni, sekatan yang pertama ya berkaitan dengan iman. Sebab tu tuan-tuan, iman ni tak boleh buat mudah. Ya, tak boleh buat mudah. Tu yang Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ba'dal iman. Ba'dal iman. Yang Nabi sebut, yang pertama yang Allah akan tanya di yaumil mahsyar besok selepas iman, baru solat, sembahyang. Maknanya sembahyang jatuh nombor dua. Iman tu yang pertama. Kalau iman tak comel tuan-tuan, ya, ada orang sembahyang-sembahyang juga. Tetapi hukum maka Allah lawan, tak pakai. Ya, puasa bukan main hebat dia. Ajak bersama menegak hukum maka agama Allah, tak nak. Ya. Syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah sebut,

ahada. Allah sebut. Ya. Siapa yang nak bertemu dengan Allah dan hari akhirat, yang pertama Allah kata apa? Ya. Falyamal amalan saliha. Hak yang pertama Allah wayak, ya, buat baik. Buat baik. Sebarang bentuk kebaikan. Selagi mana ianya tidak bertentang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tak bertentangan dengan syariat. Ni, sebarang bentuk kebaikan yang perlu kita buat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyengutu ke Allah. Syirik. Pesyirik. Dalam ayat lain Allah sebut, yaum

Allah sebut hari yang tak berguna harta dan anak-anak. Tuan-tuan, kita besok akan sampai satu saat, tuan-tuan, di Yaumil Mahsyar besok, tuan-tuan. Hari di mana ketika itu harta dan anak-anak tak berguna dah. Leni kita duk bangga. Anak amba. Haa, tak? Anak amba hak pertama. Belajar luar negara. Haa, tak? Kita bangga tak? Ya, siapa tak bangga anak kan? Tuan-tuan? Haa, seronok. Tapi anak dah mayang senyap. Ya? Anak puan amba hak yang kedua belajar dulu. Australia. Balik-balik rambut merah. Ha. Eh? Balik-balik rambut merah, pakai mini skirt. Itu anak amba hak kedua. Anak amba hak ketiga. Anak ramah tak? Tuan-tuan, eh? Macam-macam. Balik-balik tuan-tuan ya, gitar kompang tu dekat tengah belakang. Ha, tak. Macam-macam. Ni. Ni besok Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak berguna harta dan anak-anak. Harta banyak pun tak guna dah. Atas dunia ni harta dia rata tempat. Ni ya. Sungai Lembing ada. Ya. Sungai Parang ada. Oh nak ada Sungai Lembing Parang mana? Macam-macam. Ya. Harta rata tempat ada harta dia. Tuan-tuan. Sampai saat Allah kata hari yang tak berguna harta dan anak-anak. Illa. Melainkan orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Apa hati yang sejahtera? Para ulama sebut antaranya hati itu tak ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni besok kita akan menangis. Tuan-tuan, atas dunia ni kita bangga harta kita banyak. Ya, 56 juta, ya, 50 juta, 100 juta, bukan tak main juta boh. Ya. Bilion, trilion. Banyak harta. Kita dengar apa takut lah. Ni. Kita nak boleh jangan ke juta tak. Nak boleh 50 ribu pesakit tak. Tiba-tiba orang boleh senyumnya mengeluarkan sejuta. Dua juta tak. Nak bayar macam-macam lah. Nak bayar tak. Senyum. Kita fikir banyak mana piti dia. Ya tuan. Sampai saat tuan-tuan harta ni tak berguna. Ya. Sebab tu Allah disebut sekatan pertama biasa iman. Iman kena beri makan. Tuan-tuan. Antara makanan iman apa dia? Taman-taman syurga gini ya. Ni sengah tak? Ya. Elok assalamualaikum, dia berbelah selalu tu. Sebab apa tu? Sebab dalam diri tu ada perasaan sikit. Ya. Tentu eh. Ni. Makanan iman antaranya, ni lah taman-taman syurga. Tentu eh, sebab tu lah kita kena boleh. Ya, di akhir kehidupan kita ni, makin kita tua, makin seronok kita duduk di taman-taman syurga. Sebab tu tuan-tuan dah tengok hati kita ni bagus tak bagus tuan-tuan. Tak payah suruh orang lain tengok. Kita sendiri boleh tengok hati kita ni bagus tak bagus. Tak payahlah kita panggil pakar tu ustaz. Mau tengok sikit hati hamba ni gone away. Tak payah. Kita sendiri boleh tengok tuan-tuan. Senang je nak tengok. Ya. Hati yang bagus ni tuan-tuan. Dia suka dengan majlis-majlis ilmu. Hati yang bagus ni dia suka dengan benda yang baik-baik. Tengok. Kalau ada majlis-majlis ilmu tuan-tuan, hati tu sakit je tak? Tak berkenan. Ha. Mana hati tu tak comel. Ya? Ya? Ha, hati tu tak comel. Ya? Hati tu tak comel. Mari je kalau orang buat kuliah-kuliah takiyah pun tuan-tuan, hati tu sakit. Tapi kalau buat benda mungkar maksiat, dia seronok dia. Tu tanda hati tak comel lah tu. Tuan-tuan, ni. Lepas tu kita tak payah suruh tengok. Kita sendiri tuan-tuan boleh tengok hati kita ni guna gaya. Comel tak comel. Tuan-tuan. Ya. Apa lagi santai? Makanan iman. Semayang. Ya. Lepas tu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal. Semayang sunat 300 rakaat. 300 rakaat. Kita imam baca panjang sikit marah rok. Amba nak derah. Bini duduk nunggu. Pem-pem-pem kat luar rok. Apa panjang-panjang dia balik. Kita lagi pasal malam. Imam baca panjang sikit je. Tapi kalau bola 2 jam tuan-tuan tengok tak jadi masalah. No. Siap baca kopi lagi tak? Ya. Ha, sampai pukul 3-4 pagi steady. Ya. Steady baca kopi ni. Mak buat kopi ni ambo nak camulai. Camulai macam mana nak bola. Ya. Sebab tu tuan-tuannya orang dulu tengok ujian keimanannya cukup hebat. Leni tuan-tuan Allah uji kita dengan macam-macam. Tumbang. Ya? Ha. Tuan-tuan. Ya?
ujian keimanan. Sahabat Nabi tengok. Bilal bin Rabah, semua orang tengok. Banyak tuan-tuan Arab. Ya, kita tengok dalam sejarah-sejarah kan, sahabat Nabi. Tetapi tengok, bila mana mereka menjadi iman tuan-tuan, menjaga comel iman tuan-tuan, Allah memberikan pertolongan. Tuan-tuan tengok, peperangan Mu'tah. Ya, peperangan Mu'tah tuan-tuan, satu peperangan yang sangat menyayat hati disebut dalam sejarah. Ni, ya, peperangan Mu'tah, satu peperangan yang sangat menyayat hati berlaku. Ya, Nabi telah mengantar satu kumpulan tentera Islam dok ramah 3000 orang. Batu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuannya, belum pernah berlaku tentera Islam bila pergi berperang tentera Islam ramai, tak ada. Semua tentera Islam sikit. Perang Badar 313 lawan 1000. Ya, perang Uhud 1000 lawan berapa ribu tuan-tuan? Lawan 3,000. Itu pun munafik. Abdullah bin Ubay balik. Ya? Dia kecek. Tahu macam mana jampi 300 orang. Balik ikut Abdullah bin Ubay. Tinggal 700 orang. Ni. Ha, ni gitu ke tak? Perangai-perangai macam Ubay bin Abdullah tuan-tuan. Ramai lah ni. Ya? Sebab tu iman tuan-tuan. Apa lagi makanan iman tuan-tuan? Al-Quran. Kena dibaca. Ya? Hafal cantik dah. Sakat afal je tak pakai. Kena amalkan Al-Quran itu. Hari ni tuan-tuan tengok. Tama sebut. Ya, orang berebut-rebut hantar anak ke pusat-pusat tahfiz. Cantik. Bagus. Tapi bukan sakat afal je tuan-tuan. Ya. Ha. Ada orang tuan-tuan je, dia hafal Quran. Tapi tengok. Ni yang Nabi sebut. Nabi kata akan datang. Betul-betul sahabat gue. Soalnya, akan ada satu. Ya, akan ada orang yang gigi gerahamnya dalam sebesar bukit Uhud dalam neraka. Ni besok naik, Nabi kata akan ada di kalangan umat aku sahabat-sahabat. Ya, gigi geraham sebesar bukit Uhud. Gua negai rupa bah. Bukit Uhud. No. Besar. Gigi geraham tu. Ha. Nabi kata dia akan masuk dalam neraka. Sahabat-sahabat ni bimbang. Siapa bang kali? Ya, ketika tu yang adanya Abu Hurairah. Ya, dengan seorang sahabat yang bernama Ar-Rajal. Dua orang ni. Dua-dua ni hebat. Masa berlalu. Ha? Seorang-seorang mati sahabat-sahabat Nabi. Tinggallah Abu Hurairah dengan Ar-Rajal ini. Abu Hurairah ni susah hati, siapa yang Nabi maksudkan ni? Bimbang aku. Itu sahabat Abu Hurairah. Kita tuan-tuan tak mayangnya maksiat banyak tuan-tuan. Relax. Tak ada rasa apa. Orang pergi masjid dengan kuliah-kuliah agama. Kita duduk kedai kopi okok batang. Gitu. Mari azan. Azan pula lah. Oh. Datang tak ikut? Ha? Lalu tu imam. Tanya tu imam. Sejik tu imam? Tu imam itu mood tak bagus sikit. Haa lah masjid. Mood tak mari. Ini tak ada. Sesekali tu imam ni kena garang juga lah. Oh, tak ada lembut juga. Ya. Ya, sesekali kena gitu kan. Ha, ha. Ini mari bila nak buat keduri. Oh, nampak sejir. Oh, ni. Ha. Tuan Imam, tak payah aku tahu dah. Ha, dia pun dah cakap. Tak payah Imam, aku tahu dah. Mu mari buat apa dah. Ya, nak buat keduri. Ya. Tahu dah. Sebab tu tuan-tuan, sesekali Tuan Imam ni dia kena garang juga sesekali dah. Di teknik dakwah ni dia banyak cara dah. Tak makan dengan lembut, kena keras sesekali dah. Ni main lembut semua dah jadi juga. Ah, puak-puak masjid tu sembang derah. Ya, mari buat kenduri. Oh, derah mari. Dia ingat kita kebodo sangat ayam ni tak? Ni tak? Sesekali ke tegah. Terima. Dia tanya, ini tak? Ya? Pak Syak kan nak datang main rumah. Ada buat kenduri. Ah, Nak benda? Kami golek. Beres. Sebut kami golek. Beres lalu tak? Ya. Oh, siap pergi salam tu doa Allahumma barik lana. Doa makan lalu. Satu sekali tuan-tuan kena orang macam ni kena royak ke dia. Ha, mu ni. Ya. Mari masjid doa lu. Nak buat kenduri, ah mari masjid. Nak apa mu ni? Ha, sesekali kena gitu dak. Baru dia sentak sikit. Ni tuan-tuan eh. Baik. Santapan iman tuan-tuan. Ya, Al-Quran. Kena baca. Ya. Kalau surat khabar tuan-tuan kita boleh baca, ya, Quran tak boleh baca. Malam. Kalau tuan-tuan dengar Ustaz Dusri kata kan,
Besok dalam kubur tuan-tuannya, pahala solat akan ditolak tepi. Pahala puasa ditolak tepi. Puasa pergi haji tolak tepi. Pahala sembahyang baca Quran akan tinggal. Itu yang Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa'indahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Al-Quran. Quran akan beri syafaat di yaumil mahsyar besok. Ingat? Oh Ustaz, ambil dengan Quran Ustaz. Kan ke ulama-ulama wayak Ustaz, ada empat benda Ustaz. Tengok boleh pahala Ustaz. Oh, dia ceramah kita pula. Ustaz kan dah ingat Ustaz wayak ke radio. Ya? Empat benda Ustaz, tengok boleh pahala lalu Ustaz. Hak pertama dengan mak ayah, ambil buat semua. Oh, dapat dah pahala tengok. Ya? Hak kedua tengok Nabi, duduk down. Oh, Nabi tak ada. Ha? Hak tiga Ustaz, ya? Tengok Quran boleh pahala dah Ustaz. Lepas tu ambil kisahnya duduk depan depan mari tengok Quran. Buat apa tu awak? Tengok Quran. Buat apa? Boleh pahala dah. Main pahala tengok dah. Baca. Nak suburkan iman tuan-tuan, dia kena gitu. Leni tuan-tuan tengok benda-benda yang merosakkan iman terlalu banyak depan kita ni. Terlalu banyak tuan-tuan. Ya, yeah? Benda-benda yang merosakkan iman. Leni pak tuan-tuan, Masya Allah. Islam makin hari makin dicabar. Islam makin hari makin dihina tuan-tuan. Bagaimana Islam tuan-tuan dihina sekarang tengok. Kalau zaman zaman sahabat tuan-tuan, khalifah zaman khalifah Al-Ma'mum. Khalifah Al-Ma'mum tuan-tuan di zaman dia, tengok. Bila mana seorang perempuan yang terselak kain. Perempuan tu terselak kain ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Dok rogol lagi. Bau tawa je. Dia gelakkan perempuan Islam ni. Ya, sampai pengetahuan kepada Khalifah Al-Ma'mum, Al-Ma'mum bawa tentera warning Yahudi tu. Sebab itulah Aisyah, bila mana Anas bin Malik tanya, Anas bin Malik tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, cerita sikit tentang gempa bumi ni." Aisyah royak benda. Aisyah kata, bukan Aisyah menyanyi tu dah. Ya. Ini Aisyah ni hebat. Aisyah yang dalam diri dia tuan-tuan ada ayat Quran 6236 ayat. Aisyah yang hafal hadis Nabi. Ha, ini Aisyah. Aisyah kata apa? Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya tiga perkara. Ni tuan-tuan. Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya tiga perkara ini, maka Allah akan kerahkan bumi. Bumi bergegar kamu. Tiga perkara. Pada tuan-tuan. Hak yang pertama Aisyah kata apa? Bila bermaharaja lelanya khamar. Bukan tamar. Tamar tak apa bah. Tamar buah kurma kan? Buah kurma tu kan? Ada kan tak faham? Eh Ustaz, apa dia beza tamar kurma Ustaz? Oh, payah juga dengan borak ada badik tu. Apa beza Ustaz inyoy kelapa?

Demikian saudara, syamah pilihan yang bertajuk pengajaran daripada ayat Al-Quran bahagian kedua bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Deros yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, syamah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Pertemuan kita hari Rabu 22 Julai 2026 bersama Antujuh Safar 1448 Hijrah. And mohon maaf andanya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang and temannya anda dari 10 hingga 2 petang. Selepas ini bersama dengan rakan sukan seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita jam 12 tengah malam. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Rin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang negeri Pahang.
4: Dan mari semua dah masuk dalam zone.
0: Apa khabar weh? Terima kasih kepada Wama yang masih lagi setia bersama dengan Pahang FM seawal jam 6 pagi tadi.
4: Ya, dan ketika ini kita dah masuk ke segmen ketiga dah untuk hari ini. Hari Rabu 22 Julai 2026.
0: 7 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kepada Wama yang tak jemu-jemu lah bersama dengan Pahang FM. Thank you
4: tadi
0: so
4: bersama
0: much.
4: Double A ya?
0: Pagi tadi, hari ini hari Rabu, Rabu double A.
4: Kemudian tadi bersama dengan N. Dan kita lah seterusnya.
0: Yep.
4: Kau budak Roy.
0: Dan kau budak Ana.
4: Kita teman demo sambil makan, sambil bawa kereta. Mungkin di opis kena marah dengan bos ketika ini.
0: Jangan sedih, marah tu biasa.
4: Tak apalah eh.
0: Tak apalah.
4: Yang pentingnya, ialah kita lalui es.
0: Biasalah, itu adalah orang kata apa, rencah kehidupan. Ada masam, ada manis, ada pedas, ada pahit. Semua tu kita kena rasa.
4: Betul. Ha. Satu lagi sekarang ni, dia kalau dululah. Masa kita kecil, kita rasa masa tu lama kan. Dia dah meningkat usia, dah semakin tua ni.
0: Okay.
4: Masa tu rasa macam laju
0: macam je. Macam sekejap je.
4: Rasa macam semalam pun sebab 1 Julai 2026.
0: Tanpa ku menyadari.
4: Tapi pastikanlah, walau laju semelaju-lajunya masa, tetap ada perubahan dalam kehidupan kan. Walaupun
0: Tak kisahlah kan.
4: Tapi maksudnya, daripada mungkin sebelum ni cara kerjanya begini, tambah baik kan.
0: Betul.
4: Terpulanglah apa pun, yang penting ada positifnya dalam kehidupan.
0: Betul. Dan apabila kita kena marah tu, mungkin ada ruang lah untuk kita memperbaiki kesilapan kita.
4: Buat story kan? Buat story lah boleh.
0: Tak apa, buat je kita, kan? Anak nombor tak adalah, sahaja je
4: kan?
0: Kongsi-kongsi.
4: Betul. Dia sebabnya kadang-kadang ni orang kata story ni tempat kita melimpiaskan segala amal.
0: Melimpiaskan eh.
4: Betul lah kan.
0: Yelah.
4: Tapi pulang lah.
0: Marah.
4: Mungkin dia nak just nak share je.
0: Okay. Tapi sharing is caring. Okay. Kita bercakap besar dengan sharing is caring.
4: Kita nak sharing hadiah dengan anda.
0: Yes. Kejap lagi jangan lupa 2.30 minit petang. Siapa yang nak menang tiket konsert Z Nation.
4: Okay.
0: Yang akan berlangsung pada bulan September nanti.
4: Betul. Yang juga akan diadakan di Idea Live Arena
0: Damansara. Okay. Antaranya ada Aisyah Redno, Ismail Izzani, Iman Troy dan Terbang Melayang. Siapa?
4: Sina Kaur.
0: Okay.
4: Dan konsert ini bertemakan Z Empowerment. Betul?
0: Betul.
4: Bagi membentuk diri dan menginspirasikan idea serta kreativiti lah. Nak belogat ke ayat tu susah lah.
0: Okay. Jangan lupa jawab satu soalan je.
4: Okay. Tapi,
0: satu soalan.
4: Tapi
0: dapat dua tiket. Siapa nak bagi? Efek kejap. Alamak, tak ada lah. Okay, ada.
4: Okay, satu soalan je.
0: Dua tiket. Siapa nak bagi, babe? Kalau kat luar kena bayar, babe.
4: Okay. So, konsep ni sebenarnya kalau ikutkan memang kena bayar. Bukan semua dapat percuma, tak?
0: Betul.
4: Hanya Arun dengan Ana je yang boleh bagi percuma.
0: Yang penting, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFM menganjurkan sebuah konsep lah Gen Z, iaitu Z Nation 2026. Terima kasih, KLFA. Sponsor dua tiket. Jadi, jangan
4: saya
0: lupa.
4: Saya tahu tak, KLFA ni apa?
0: Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.
4: Maksudnya kelab lah.
0: Yes.
4: Okay.
0: Yes. Okay. Jadi jangan lupa telefon kami kejap sahaja lagi untuk dapatkan dua tiket percuma.
4: Cantik.
0: Okay. Jadi jom kita layan dulu Abhijit Bhattacharya dengan lagu Sunona Sunona. Tahu tak lagu tu? Sambung. Sunona.
4: Jangan suruh.
0: Sunona.
4: Sunona.

0: Okey, Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 2.32 minit petang.
1: Ya, betul. Masih lagi terus bersama dengan kami dan kita nak ingatkan kepada anda pada tanggal 26 September 2026, 8 malam di Damansara. Lebih tepatnya di Ideal Life Arena. Kita akan bawakan kepada anda menerusi konsert Gen Z anjuran KLFA.
0: Okey.
1: Empat orang artis yang cukup-cukup hebat lah. Sekarang ni memang trend lah.
0: Memang top lah. Memang top
1: ada
0: lah.
1: Ada Aisyah Retno, Ismail Zani dan juga Iman Troy serta ni.
0: Zinakam. Bambang Malayang. Okey, tak apa. Okay. Jadi 10 orang yang bertuah akan dapat tiket percuma.
1: Betul. Kita hanya nak lanja anda.
0: Jawab je soalan.
1: Betul.
0: Okey. Jadi sekarang ni
1: tu kita... Tu tak termasuk duit minyak pergi sana.
0: Tak termasuklah, teket je. Okay, sekarang ni kita nak tengok siapa di talian.
1: Halo, okay. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Saya Najwa.
1: Najwa, Najwa Latif.
0: Kita berkenalan hanya dalam nama. Bukan, ni Najwa lain.
1: Oh, Najwa. Najwa, orang mana Najwa?
2: Saya orang Kuantan.
0: Oh, Kuantan. Okay. Kuantan kat mana?
2: Kuantan dekat dengan Batu Tiga.
0: Batu Tiga, dekat
1: batu
0: je.
1: Sebelah Batu
0: Dua
1: tu.
0: Dekat okay.
1: Apa tadi? Najwa.
0: Najwa. Harap-harap Najwa dapatlah jawab ni. Nak bawa siapa kalau dapat ni?
2: Bawa adik saya.
0: Okay.
1: Najwa, kalau diberi peluang untuk jumpa empat orang artis ni, salah satu, siapa yang Najwa pilih?
2: Saya paling nak jumpa Ismail Zani.
1: Ismail Zani.
0: Kemain ni.
1: Ambilah dariku.
0: Cute-cute orangnya.
1: Yeah.
0: Okey, baik. Jadi bersedia dengar betul-betul Najwa. Bila dah dengar soalan, jawab dengan confident, okey?
2: Alright.
1: Ada yang efek bunyi dup.
0: Aduh, kau ni macam-macam efek kau minta dengan aku. Tak ada kat sini.
1: Okey, okay, tak ada, teruskan.
0: Okey, baik. Soalannya berbunyi begini.
1: Okey.
0: Bilakah?
1: Alamak.
0: Tarikh konsert Z Nation akan berlangsung?
2: 26 September.
0: Hey, awak macam confident, Jarun.
1: Tak, saya happy dengan jawapan.
0: Okay, sekali lagi.
2: 26 September 2026.
1: Okay, yang kita nak tahu hari apa?
0: Tak betul. Pandai-pandai. Tak ada lagi.
1: Anda baru saja menerima dua pasang tiket. Untuk anda bersama dengan adik tadi, akan bersama dengan Iman Troy di sana.
0: Ismail Zani sekali.
1: Ismail Zani.
0: Tahniah.
1: Aisyah Retno dan juga Zinaka.
2: Terima kasih.
0: Sama. Nanti hantarkan detail dekat WhatsApp Pahang FM ya.
2: Okey.
0: Okey. Okay. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, jadi tanya-tanya. Bukan. Jadi tahniah kepada siapa tadi?
1: Najwa.
0: Najwa.
1: Yang mana saja memenangi satu, dua sebenarnya.
0: Dua tiket
1: untuk Gen Z konsert anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA.

0: menangi tiket yang kita wawarkan kepada anda ini. Mm-hmm. Empat orang artis yang akan menghiburkan pentas Idea Live Arena Damansara jam 8 malam pada tanggal 26 September 2026.
1: Ya, dan jangan risau, mm-hmm, jangan sedih. Sebabnya kita baru lepas 2 minggu.
0: Okay, maksudnya
1: minggu
0: ada
1: lepas,
0: 18
1: ada
0: lagi.
1: Eh, bukan. 3 minggu lagi.
0: So ada 6 tiket lagi.
1: 6 tiket untuk anda menangi, okay, untuk pergi ke konsert The Gen Z Concert, uh-huh, Z Nation 2026, okay?
0: Ya, betul.
1: Jadi kita cuba lagi minggu hadapan.
0: Cantik.
1: Okay? Dan jangan lupa, uh-huh, kejap lagi di jam yang kedua kita ada kaunter permintaan lagu
0: dan juga ucapan.
1: Ya,
0: tiket. Oh, ni.
1: Ni macam siapa cepat dia, dapat.
0: Okay. Ah, ini okay, first come, first serve.
1: Yes, absolutely. Okay, jadi jom kita layan lagu daripada Ziana Zain, mm-hmm, Nin by Zura, oh, Desi Fitri dan juga Nora.
0: Warna-warni I Fitri.
1: Tak.
0: Aduh.
1: Cinta.
0: Cinta, okay.
1: Di?
0: Di mana tu?
1: Ada lagi.
0: Apa cinta di mana?
1: Ada lagi tu. Cinta di?
0: Muara.
1: Okay, betul.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Anda. Orang temeloh, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Assalamualaikum, Cik.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya nak tumpang tanya.
3: Sini bukan kaunter pertanyaan.
2: Habis tu, ni kaunter apa?
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
2: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
6: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Ya, betul, dah pun 37 minit petang menemani anda untuk jam berikutnya. Kita dah masuk dalam segmen kaunter permintaan lagu dan ucapan. Tadi ada lagu permintaan yang entah apa kita tunaikan.
0: Ya, betul. Mentera Semerah Padi, okay, merupakan permintaan daripada... Jani Izam dari KK Sabah.
1: Baik.
0: Katanya
1: Izam.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni Izam ni dari KK Sabah. Thank Saya you. Nak dengarkan lagu M. Nasir Mentera Semerah Padi. Dan buat DJ berdua Ana dan Harun, happy konti.
1: Thank you so much. Sabah yang dengar kita.
0: Yeah, thank you so much. Semoga dipermudahkan urusan dan juga happy-happy selalulah tengah bekerja tu ya Izam. Betul. Dan juga semualah pendengar Pahang FM, tak kira walau di mana sahaja anda berada. Baik, tadi kita dah mainkan set pertama. Ada berapa orang Ron? Set
1: ada
0: pertama ni?
1: Ada empat macam biasa. Ada Lim Berjaya Permai, Rosila Ali Bentong, ada Sazali, ada Kedai.
0: Okey.
1: So Kak Lin. Kak
0: Lin. Betul.
1: Assalamualaikum Anarun.
0: Waalaikumsalam Kak Lin.
1: Saya bermain nak lagu
0: Cintamu Mekar di Hati.
1: Okey. YE ya?
0: Bukan YE. ni Mei.
1: Tak silap Mei kan?
0: Okey.
1: Yang lagu tu lah betul eh? Tak salah lagi ya?
0: Harap-harapnya
1: yang betul.
0: Kalau EYE saya rasa bukan Cintamu Mekar di Hati.
1: Okay, tak apa.
0: Dia lagu lain.
1: Khas buat staff Sofianita Enterprise, Kak Nita, Zainal Ayu dan Lia. Tak lupa juga adik Ipa Nurul Syafiqah sekeluarga yang berada di Jerantut Ferry sekarang ni. Semoga kalian semua dilindungi Allah SWT.
0: Amin.
1: InsyaAllah. Amin. Next kita ada Rosila Ali Bentong. Assalamualaikum DJ. Nak minta lagu satu.
0: Waalaikumsalam. Dia minta endostan, lagu Endostan.
1: Calte.
0: You hear a kejata. Tahu meh. Boleh.
1: Ucapan buat anak-anak yang disayangi. Yo angah kenah. Kinah ke kenah?
0: Kenah.
1: Kinah di Rompin. Alangan Ahdaha dan Ami. Jaga diri. Ui, nama ni lah.
0: Special eh?
1: Lain-lain lah.
0: Unik.
1: Semoga sihat selalu dan semua rakan-rakan Radio Pahang FM. All the best. Thank you. Okay. Siapa nak jumpa Oma kat Maharau?
0: Okay.
1: Anak berada di sana.
0: InsyaAllah. Jangan lupa orang-orang Raup.
1: Kita memeriahkan Maha 2000. Mini Maha.
0: Mini Maha.
1: Di Raup yang akan berlangsung Jumaat Sabtu ni eh.
0: Ya. Yeah. Okay. Jadi jangan lupa, insyaAllah Ana akan berada di sana hari Sabtu ni. Mau datang ramai-ramai.
1: Mini Maha ni tempat orang jual produk.
0: Oh iya ke?
1: Awak jual
0: Saya jual suara je lah. Okay, seterusnya kita ada Abah Sazali kita ni. Dia kata, Assalamualaikum, selamat petang lah Budak Ana, Budak Aron.
1: Yup.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Kau ni Abah Sazali, Kampung Sungai Ara mentekak ni. Nak minta lagu Di Balik Selendang Sembunyi. Betul kan?
1: Jibara.
0: Betul kan? Kasihnya Laila.
1: Di Balik Selendang. Betul.
0: Buat hiburan untuk isteri Junaida, anak Siti Nolaila, Haris Lovila, Mama Idham, Kak Siti Mempaga. Anak dia cukup ke?
1: Kian nak umur lah tu.
0: Ayukan bawah selepih dan semualah sahabat Pang FM yang kenal Abah Sazali ni ya. Semua ahli teamwork PPK Hospital Temeloh. Okay, jangan lupa kita ada game bowling 88 ni.
1: Hai, sebulan lagi.
0: Di Mentekak Mall ya. Dan nak ucaplah tahniah staf Dewan Bedah Hospital Temeloh yang dapat APC pada minggu lepih di hati apa hal tu.
1: Dengar cerita 7,000 eh. Ramai.
0: 7,000 apa. Jangan tambah cerita. 1,000 lebih.
1: 1,000 lebih.
0: 1,000 empat tak selesai macam itulah.
1: Ramai.
0: Okay, tak ada rezeki semua. Kita nak jumpa, kata Abah Sazali. Lah awak tak roja-roja, siapa suruh?
1: Kita orang
0: malam. Ada je kat atas ni.
1: Kita orang kalau pergi order terhenti, take over tak nak.
0: Okay, yang sekarang ini.
1: Okay, ni lagu Abang Kedainya.
0: Ya, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Kedai.
1: Betul. Orang Temeloh ni. Lagu benda ni nak ni?
0: Lagu Joget Malam Berinai.
1: Saya sahuri dengan ucapan selamat pengantin baru untuk jiran bujang kau.
0: Azamuddin. Ingat Azharun.
1: Azamuddin Aziz kekal hingga ke jannah.
0: Amin.
1: Buat semua lah yang kata orang tu merancang-rancang ataupun minggu ni.
0: Nyanyi sikit.
1: Selamat
0: Joget Malam Berinai. Itu bukan. Duduk keliling beramai-ramai. Kalau tak silap lah.
1: Betul.
0: Okay, jadi jom kita layan kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, tiga.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Tak sabar, tak sabar ya.
3: Sabar.
1: Ih, geram aku. Okey, 3.32 minit petang. Terima kasih banyak-banyak. Masih lagi setia bersama dengan Ana dan juga Harun.
3: Ya, betul.
1: Untuk counter permintaan lagu
3: dan juga ucapan.
4: Ada semua sebenarnya boleh hantar cepat-cepat lagi. Kita okay. Masih ada banyak lagi kosong ni.
1: Betul.
4: Kalau selalunya kata orang tu memang ada lagu yang tak sempat kita main. Kita minta maaf lah yang tu kan. Sebabnya biasalah kalau kami konti 15 jam insyaAllah.
1: InsyaAllah.
4: Boleh kita putarkan semua.
1: Bukan 15, 24.
4: 24 jam. Kita 4 jam je. Cuma kita mengharapkan anda support dengan terus menghantarkan di 010-320-7448.
1: Tadi kita nak teruskan set kedua.
4: Mm-hmm. Ah. Yang ini set kedua ada Ida Roslida, Aina Perak, Kak Lombera dengan ni Zarudin JB.
1: Okey.
4: Kita mulakan dengan
1: set kedua. Okay, nombor satu. Okey. Waalaikumsalam.
4: Lagu Korban Percintaan.
1: Okey, boleh.
4: Ya Nazin.
1: Itu korban cinta ni, korban percintaan daripada Julie Remy.
4: Okey, untuk semua anak saudara moga siap sok emak.
1: Amin, insyaAllah.
4: Assalamualaikum, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam.
4: Nanti saya nak minta lagu ni.
1: Dalam Gerimis.
4: Bisa.
1: Yep.
4: Saya ingin mengucapkan kepada godong-godong semua, siap belaka ya. Dipermudahkan
1: insyaAllah.
4: InsyaAllah, amin.
1: Baik, okey. Kita ada Aina Perak. Assalamualaikum Aina Harun.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ni Aina daripada Perak nak minta lagu Waving Flag.
4: Weh, demam Piala Dunia tak habis lagi ke?
1: Hari ni stres lah sikit. Orang tuduh kita macam-macam tau.
4: Apa?
1: Tapi kita tak buat acana tu.
4: Acana
1: tu. Tapi kita tetap cool. Best Pang FM. Punyalah clear dekat Perak ni. Tapi kalau balik kampung ke Pahang tu, idaklah jumpa siaran Radio Pahang FM. Kenapa ya?
4: Kan ada RTM clear.
1: Dekat Perak clear dekat Pahang ni. Apa? Kat Pahang tu kat mana? Aina duduk mana?
4: Kita untuk mencari pendengar luar pula.
1: Aina duduk kat mana? Pahang kat mana? Cuba WhatsApp sikit.
4: InsyaAllah kita boleh check apa yang masalah tu. Okay.
1: InsyaAllah nanti kita tengok .
4: Okey, dan lagu yang akan kita putarkan.
1: Ya, yeah, sekarang ini.
4: Kak Lombera.
1: Okey. Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Yang sentiasa ceria tu.
4: Thank you.
1: Selamat bertugas ya. Ni Kak Long Mayam daripada Bera. Boleh tak putarkan lagu Romzi, Denda Remaja. Okey. Untuk hiburan mak saya, Makcik Inap yang berada di Felda, New Zealand. Dan semula pendengar setia Pahang FM, tak lupa juga untuk Ana Harun dengan ucapan semoga semuanya di dalam lindungan Allah SWT sentiasa hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Doa yang baik tu kembali kepada anda semua.
1: Terima kasih banyak-banyak. Amin. InsyaAllah. Baik, jomlah kita layan kaunter permintaan lagu
4: dan juga ucapan
1: set kedua.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kit.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atul mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, 3.52 minit petang. Sekarang ni kita nak teruskan dengan set yang ke...
5: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
0: Oh, dah tiga dah.
1: Betul. Ini ada Pak Chu Saprinya. Uh-huh. Kemudian ada Rosdi Yusof. MZ? Uh-huh. Lepas tu ada ni lah, Smirina. Betul eh?
0: Uh-huh, betul.
1: Empat lagu. Betul empat ni?
0: Betul.
1: Okey, so kita mulakan dengan Pak Chu Saprinya.
0: Uh-huh.
1: Dia dengarkan voice lah.
0: Voice note? Okey, boleh-boleh.
6: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang, Pak Chu.
6: Okey, selamat petang juga Pak semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan petang ni.
0: Okey.
6: Petang ni Pak Chu nak pilih lagu lagu ni.
0: Lagu apa?
6: Kita Peng You. Kita Peng You daripada SPDC. Lagu ini Pak Chu tunjukkan khas buat semua kenalan-kenalan Pak Chu, kawan-kawan Pak Chu yang sama sekerja, kawan-kawan Pak Chu yang sama training polis dulu, kawan-kawan Pak Chu yang sama sekolah dulu, kawan-kawan Pak Chu di kampung mula, orang-orang kampung mula, dengarkan lagu dari ekspedisi, lagu Peng You pilihan Pak Chu petang ni, dengan ucapan selamat petang dan semoga terhibur. Kita seru-serukan petang kita petang ini dengan lagu rock. Okey. Itu okay. Saja daripada Pak Chu untuk lagu semua rock. Selamat mendengarkan Pahang FM bersama Ana Darun dalam lagu pilihan dan juga ucapan petang ini ya.
0: Alright.
6: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Pak Chu. Kalau Pang Yu?
1: Kawan.
0: Kalau Pang Yu?
1: Kawan-kawan kot.
0: Haram, budak ni, budak sekolah Cina.
1: Penyu tu apa?
0: Ha?
1: Penyu tu?
0: Tak tahulah, mana saya tahu lagu tu.
1: Tak tahu.
0: Kalau lagu... Pang Yau tu kawan.
1: Kita Pang Yau tu kita kawan lah.
0: Okay, kita kawan juga kan. Kenapa tak Pang Yau?
1: Tapi dia sebut lagu tu
0: kita Pang Yau. Tapi lagu tu memang dia tulis gitu. P-E-N-G-Y-U.
3: Okay, next kita ada Rosli Yusof.
0: Haa.
1: Lagu mana ni?
0: Assalamualaikum, mana Harun?
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Abang Rosdi Yusof ni nak minta lagu daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau. Gila Judi. Ni Abang Rosdi lah daripada Kuantan. Buat pekerja-pekerja Petrogas. Okay, semoga terhibur ya. Kerja lelok. Jangan curi tulang.
1: Jangan terjun pula.
0: Apa awak ni?
1: Okey, ni kita dah marah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak dengar lagu ni.
0: Lagu apa?
1: Mana tu?
0: Lagu ni Datuk Seri Siti Nurhaliza.
7: Bukan cintaku cinta bukan di atas kertas. Cintaku di WhatsApp dan Facebook.
1: Untuk semua pendengar Pahang FM, untuk Kak Mah jengka 5
0: tak?
1: Semoga damai di petang ini ya.
0: MasyaAllah, terima kasih.
1: Baik-baik, lagu itu kan kita main.
0: Alright.
1: Dan yang akan kita putarkan ini
0: sekarang ini peminta daripada Abang Jenny dari Teriang ni. Nak minta lagu Kumpulan Metafora.
1: Aduh,
0: Wasangka Cintaku. Sebab lagu pertama tu tak ada dalam sistem kita lah. Nasib baik pandai dia minta dua lagu eh. Okey. Ana Harun, selamat berkonti pada semua pendengar Pahang FM. Semoga terhibur hendaknya.
1: Jom kita layan ni Metafora, Wasangka Cintaku.
0: Mantap.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub, masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan pertanian, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai deruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Wei, mau lah kenal.
1: Assalamualaikum, cik.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya nak tumpang tanya.
2: Sini bukan kaunter pertanyaan.
1: Habis tu, ni kaunter apa?
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
1: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
0: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan untuk petang hari ini. Kita masih lagi dalam kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Ni nak masuk buku hujung-hujung ni. Kita akan beri laluan sekejap lagi 4.40 minit petang untuk Azam Asyar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Okey, jadi hari Rabu 22 Julai 2026, 7 Safar 1448 Hijrah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hantar ke di WhatsApp kita 0103207448. Segala maaf kita dahulukan sebabnya memang kita tak sempat nak habiskan 50 permintaan, 60 permintaan ni. Tapi rasanya kalau sejam, 2 jam lah, 3 sampai pukul 5 ni sempatlah kita main dalam 20 lagu rasanya kan. Lebih kurang, okay? So, okay, kita nak masuk set terakhir, Lana.
2: Ya, betul. Set yang terakhir.
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set terakhir.
2: Tapi insyaAllah set terakhir ni kita akan mainkan 5 lagu terus.
1: Cantik. Kita ada Nur Azlina Perak. Uncle Joe nya, Kak Siti Awacini, Dauh Balok. Lepas tu ada Kak Tina.
2: Okey.
1: Fraser Hill.
2: Alright.
1: Tempat sejuk ya.
2: Tempat sejuk. Okey. Kita nak mula dengan Nur Azlina ni. Daripada Perak. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Harun. Ni Kak Lina lah daripada Tanjung Tualang Perak. Selamat petang yang bertugas ya. Cuaca kat tempat akak ni mendung je, baru stop hujan. Petang ni nak minta lagu dari kumpulan Deloitte, iaitu Keluhan dan juga Rintihan lah, untuk hiburan keluarga dan seluruh pendengar Pahang FM.
1: Kejurnya. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
1: Putarkan lagu.
2: Yo.
1: Lagu apa ni?
2: Lagu Adik Saya Abis Sore. Oh,
1: Ida Izrin dan juga Demanjo eh.
2: Yep.
1: Khas buat DJ dan juga warga Pahang FM, Kopi Tiam Cikgu Adi, wari-wari Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi, semua pendengar Pahang FM. Layan Pahang FM sambil bertugas 24 jam hari
2: mantap
1: ni.
2: Mantap. Terima kasih yang kejauh.
1: Kita ada juga Kak Siti.
2: Okey, selamat petang Ana Harun. Yo, selamat petang. Selamat berkonti, semoga ceria semua landaknya. Ya. Akak ni nak minta lagu Penawar di Hati, nyanyi Uji Rashid. Boleh ke Ana Harun?
1: Kita check dulu lah.
2: Okay. Ada lagunya. Okay, ucapan untuk peminat Radio Pahang FM, sentiasa mendengar. Selamat berehat lah. Jangan tidur ya. Mau dengar Ana Harun petani. Jangan jemu-jemu dengar Pahang FM. Mantap. Thank you Kak Siti.
1: Jauh balok. Assalamualaikum berdua.
2: Waalaikumsalam.
1: Lama benar kau tak menelepon. Kau tak mendengar Pahang FM.
2: Kenapa?
1: Kata sebab urusan kerja lah.
2: Okay.
1: Kekangan masa sekarang ni. Rumah pun empat.
2: Oi.
1: InsyaAllah kalau berkesempatan, kau carilah awak Ana di Maharau.
2: Yeay. Okay. Kita jumpa di Maharau.
1: Lagu permintaannya dalam lagu
2: Dari Bawah.
1: Dari Bawah. Saya baca daripada Assalamualaikum.
2: Bukan.
1: Kepada semua pendengar Pahang FM, kau doakan kita semua dalam keadaan ataupun dalam rahmatnya.
2: Amin.
1: Biasa dia lindunginya. Berpolitik juga kata dia. Tapi kepada-padalah setiap tutur kata. Setuju yang ni. Kan? Penulisan kita ingat tak semua yang kita dengar, kita baca tu betul-betul. So pandai-pandailah menilai.
2: Okey. Setuju yang ni. Baik, kan? Terima kasih ingatan bersama.
1: Betul. Pasal Murai Pagi pun ada.
2: Selamat berkonti. Bacalah, kau nak dengar.
1: Selamat berkonti dan ceria-ceria Sok Mo. Murai Pagi memang menceriakan Sok Mo.
2: Oh, thank
1: petang
2: you.
1: Petang ini kau menjadi gagak. Gagak petang.
2: Gagak di rimba. Petang mantap, gagak ya. Thank you dah.
1: Okay, ya, lagu yang akan kita putarkan sebelum Azan Asar ni.
2: Okay, sekarang ni kita nak dengarkan lagu daripada Kak Tina ni. Dia minta, dia kata, Assalamualaikum. Salam kenal buat Ana Harun. Salam kedinginan dari Mama Tina kan ni. Mama Tina Fraser Hill nak minta lagu Kenangan Lalu dari kumpulan Flybait. Lagu ditujukan buat semualah kawan-kawan sekolah Batch 83. Sekarang ni kami semua dah warga emas ya. Thank you Ana Harun. Mama dah bertahun-tahun lah dengar radio
1: kan
2: Pahang ni.
1: Warga emas Kak Tina.
2: Paling best kalau Ana dengan Harun yang bersiaran. Masya Allah. Thank you Mama. Thank you.
1: Sebab ayat tu tadi kita belanja terus.
2: Terus.
1: Lagu Flybait
2: Kenangan Lalu.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita selalu tunggu waktu banyak, barulah kita nak bersyukur. Kalau ada lebih, barulah kita rasa macam nak ucap Alhamdulillah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Qayyim menyatakan, syukur itu bukanlah bergantung kepada jumlah, tetapi kepada hati. Sedikit tetapi cukup, itulah nikmat. Banyak tetapi tidak puas, itulah ujian. Belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada, kerana hati yang bersyukur tidak pernah miskin.
1: Cantiknya iman, faham.

Radio Brescia. Orang FM. Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Dan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Kembali bersama dengan kami berdua, kau budak Aruan
0: dan kau budak Anak.
1: Petang-petang hari ni jam-jam tu bertabah sebabnya ada kawasan yang hujan. Yep. Ada kawasan macam kat Kuantan ni macam mendung-mendung panas gitu. Yep. Tak tahulah macam
0: sekarang,
1: mana nak
0: sekarang
1: hujan
0: ni pun. Sekarang ni pattern dia apa tau? Ha. Kalau belah petang ke malam tu, malam tu ribut, hujan.
1: Oh, ya. Semalam angin kuat semalam. Yep. Hujan sangat tak, tapi angin beria semalam.
0: Betul, betul, betul.
1: Kan, hati-hatilah untuk semua eh. Mana-mana kebanyakannya kawasan taman-taman lah nak awak tengok parking depan rumah. Yalah, rumah boleh duduk.
0: Hati-hati parking ni, parking bawah pokok,
1: bawah-bawah tiang.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi janganlah sampai disebabkan nak elak benda macam tu sampai parking depan rumah orang. Susah.
0: Rumah jiran.
1: Janganlah macam tu, nanti jadi hal pula kan. Cari parking selamat pula.
0: Kadang tak bergaduh. Tahu-tahu rupanya
1: jiran.
0: Bukan, rupanya jiran post kat dalam Facebook taman.
1: Kat trek.
0: Agak-agaklah ni kereta ni.
1: Takutlah jadi nyentuh.
0: Okay. Kalau halis kereta nak mesin rumput tu biasa.
1: Itu okey, itu okey.
0: Itu kan jabatan. Okey. Baik. Sekarang ni kita dah pun masuk ke melodi antarabangsa. Jam takhir sebelum kita menyerahkan tugas kepada DJ Zunurani.
1: Yup, betul.
0: Jadi kita nak layanlah lagu-lagu antarabangsa.
1: So lagu antarabangsa ni dia tak ada lagu Malaysia dan juga Indonesia yang betul-betul common BM kan.
0: Betul.
1: Kalau bahasa Jawa lain.
0: Dia ada logat dia juga.
1: Aceh
0: bahasa
1: lain.
0: etnik dia kan.
1: So kalau yang tu ada lah.
0: Okay.
1: Tapi jangan risau, hari ni tak ada.
0: Disebabkan yelah kemenangan Sepanyol kan.
1: Oh, kita akan mulakan dengan lagu Ramos.
0: Tapi tidaklah lagu bolo.
1: Okay,
0: kita nak layan lagu yang berbahasa Sepanyol. Okay, lagu Spanish ni yang dipopularkan oleh Nicky Jam, J Balvin, Ozuna dan juga Maluma. Kalau siapa yang layan lagu-lagu Latin ni memang tahulah sebut Ozuna dengan Maluma ni memang famous kat sana. Okay. Okay, dan apa tadi Run? Awak tanya? Tahun berapa?
1: Tahun berapa?
0: Okay, sekejap saya check eh. Okay, lagu ni dipopularkan tahun 2019.
1: Okay.
0: Okay, jadi jomlah kita layan. Lagu ni memang best tau. Kalau ikut dekat YouTube pun memang jutaan yang tonton tentang lagu X-Remix ni. Tajuk dia X-Remix. Dia sebenarnya kisah apa tau? Bila yelah dah tengah menari-nari, tiba nampak awek kan. Macam nak express feeling tu dekat awek tu. Okay, jom kita layan dalam Melodi
1: Antarabangsa.

寂寞王。

Sari berita utama. Mahapahang 2026 dijangka tarik 100,000 pengunjung. Fenomena Blue Tears di Pahang di Pantai Tembeling tarik perhatian orang ramai. Berita sepenuhnya.

0: Boleh Rabu 22 Julai 2006.
1: 7 Safar 1948 Hijrah. Selamat kembali bersama dengan kami di jam terakhir 5.56 minit petang.
0: Yep, terima kasih banyak-banyaklah di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan kami berdua.
1: Betul, dan kita dah nak sampai penghujungnya untuk hari ini, tapi relax, tak apa. Mood itu akan terus dibawa oleh WAWA.
0: Ya, betul, yang akan mengemudi Zonorani 6 hingga 9 malam nanti.
1: Hati-hati memandu sebabnya kat luar macam nak hujan.
0: Oh, lah, ada gelap weh. Ke tingkap kita kotor?
1: Bukan. Kita memang selalu bersihkan.
0: Okay. Siapa yang manjat?
1: Lagu terakhir untuk anda sebelum kita berpisah.
0: Yeah, jom kita dengarkan lagu daripada JC. Nenenenenana. Ah, tahu? Tanya. Ini lagu Korea, okay? Penutup untuk melodi antarabangsa. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.9 minit petang. Ya, Wawa sini bersama dengan anda. Ya, kita hari ini Rabu 22 Julai 2026, 7 Safar 1448 Hijrah. Ya, di Zon Nurani pula 6 petang hingga 9 malam. Jadi untuk anda yang telah pun mendengarkan kami dari pagi tadi, daripada Zon Aktif terus ke Persona, kemudian pergi ke tadi Apa Khabar Way, ya, bersama dengan Ana dan Harun, kini Nurani 6 hingga 9 bersama dengan saya. Ya, harapnya kekal. Aha, dan setia mendengarkan Pak FM sampai malam nanti. Ada dengan rakan saya seterusnya pula, ya, di Zon Inspirasi, mungkin dengan Riff, di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Baiklah, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati selalu, okay? Tak perlu terkejar-kejar, tak perlu tergesa-gesa. Janji orang kata, selamat tiba ke mana jua anda tuju, yeah? Tak kisahlah nak pergi kerja ke, baru nak balik kerja ke, okay? Dan juga untuk anda yang sedang kata rehat-rehat petang sambil melayan mendengarkan Pahang FM, terima kasih banyak-banyak. Nanti 6.30 sekejap lagi ada salam rohani. Perkongsian kita pada minggu ini ialah mengenai menuntut ilmu, kan? Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, ya. Dan masuki jam yang kedua nanti, maghrib, ya, 7.24 bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Kemudian diteruskan lagi dengan bacaan Quran, tazkirah kita, ya. Dan tepat jam 8, masuki jam yang ketiga pula, khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Dan juga jam yang terakhir, kita ada maraton hits music tanpa henti. 8.38 pula azan isyak bagi kawasan Kuantan juga, dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kita ke utama 9 malam, tepat jam 9 dari Wisma Beta RTM. Itu 3 jam bersama dengan anda. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Sarah Suhairi dengan Mungkin.

Kazi dengan Luhur bawa kita ke 6.29 minit petang. Sebelum kita ke Salam Rohani, sekejap saja lagi kan. Untuk anda, ini Z Nation 2026, The Gen Z Concert, anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Di mana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA mengajukannya sebuah konsert Gen Z ataupun iaitu Z Nation 2026 ya. The Gen Z Concert pada 26 September nantilah ya. Hari Sabtu 8 malam di Idea Live Arena Damansara. Antara artis yang terlibat lah Aisyah Retno, Ismail Duzani, Iman Troy dan juga Zinakal. Jadi konsert ini bertemakan Z Empowerment bagi bentuk diri dan juga mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan lah. Jadi Z Nation 2026 ni, The Gen Z Concert, juga merupakan satu manifestasi keberanian, kebebasan dan juga solidariti generasi digital masa kini. Jadi dapatkan tiket lah di rasmi di apa? Z Nation 2026 di Gen Z Concert, iaitu fantopia.io. Kita ada tang twister lah petang ni. Okey, jadi untuk anda, ianya tidaklah bermakna hanya untuk Gen Z kan, tapi sebab fokus dia pada Gen Z lah, sebab tu nama dia begitu. Okey, kita masuk ke dalam Salam Rohani. Ini dulu One Pass dengan Wilayah Cinta.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang.

Okey, Kimal Fit Mahfiz dengan doa buat Ghazan buat kita ke 6:48 minit petang. Ya, untuk salam rohani pada minggu ini, perkongsian kita mengenai ayat Quran yang memberi perintah membaca dan juga asas ilmu. Ya, ayat Quran yang pertama lah yang Allah turunkan, yang menurunkan perintah dalam surah Al-Alaq, ya, ayat 1-5, perintah bacalah, iaitu Iqra, ya, dengan nama Tuhan yang mencipta. Allah mengajar manusia menggunakan pena dan menyampaikan apa yang belum diketahui. Inilah wahyu pertama, ya, yang jadi asas proses belajar dalam Islam. Jadi anda mesti tahu surah Al-Alaq ni ayat 1-5, ya. Jadi carilah ilmu, tinggikanlah darjat dengan berilmu, dan jadilah orang-orang yang berilmu, insyaAllah, ya. Jadi kita akan teruskan lagi kita salam rohani untuk petang ini. Kita berhibur dulu dengan Auto Tune Band, Sesal.

0: Mutiara kata. Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi.

Ya, Aina Tasnim dengan Hanya Padamu 7.2 minit malam. Okay, kita dah masuk ke jam yang kedua. Dan di jam ini nanti 7.24 dia akan berkumandang Azam Maghrib bagi anda yang berada di Kuantan dan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: FM Mutiara Kata. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
3: Rasulullah
2: baik hanya di Zon Nurani Pahang FM.
4: Wa bashirin sabirin

0: sekali orang mari kabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long belanggo.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kat petang Dr. Goh? Ya, Dr. Goh pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Ah, udah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long. Orang mari kabar, petang air, Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya? Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
4: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
3: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita selalu tunggu waktu banyak, barulah kita nak bersyukur. Kalau ada lebih, barulah kita rasa macam nak ucap Alhamdulillah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Qayyim menyatakan, syukur itu bukanlah bergantung kepada jumlah, tetapi kepada hati. Sedikit tetapi cukup, itulah nikmat. Banyak tetapi tidak puas, itulah ujian. Belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada, kerana hati yang bersyukur tidak pernah miskin.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau akan membaca surah Hud bermula ayat 1 hingga ayat 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitab

وهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin dari Surah Hud bermula ayat 1 hingga ayat 12.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa muda kita rasa harta sangat penting, tapi bila tua rupa-rupanya sihat lagi penting. Namun apabila nyawa sampai di kerongkong, amal ibadah lagi sangat penting. Masa muda kita sangka duit boleh selesaikan semua masalah. Kita sanggup tinggalkan solat demi kerja, sanggup tak baca Quran sebab sibuk cari duit, berkira nak sedekah sebab nak simpan untuk hari tua. Namun rupa-rupanya bila umur sudah meningkat, baru kita sedar bahawasanya duit tidak mampu nak membeli kesihatan. Duit juta-juta dalam akaun tak boleh nak membeli lutut yang dah haus. Duit juta-juta dalam akaun dah tak boleh digunakan untuk membeli tenaga yang dah hilang. Dulu berangan nak travel seluruh dunia, namun apabila pencen, duit dah banyak tapi badan dah tak larat pula. Pasangan yang dulu menjadi teman jalan-jalan pun dah uzur. Ajak melancong pun lebih rela duduk di rumah. Masa tu baru kita faham, rupa-rupanya harta ni ada tarikh luputnya. Kesihatan pun ada tarikh luputnya. Bila doktor dah mula bercakap tentang penyakit, bila rambut dah mula memutih, bila kawan-kawan mula meninggal seorang demi seorang, barulah kita sedar bahawasanya yang paling mahal bukanlah rumah, yang paling mahal bukanlah kereta, tetapi yang paling berharga ialah satu sujud yang kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang paling berharga ialah satu helaian Al-Quran yang kita baca. Yang paling berharga ialah satu sedekah yang kita diterima oleh Allah SWT. Sebab akhirnya harta yang kita kumpul akan ditinggalkan kepada waris. Kesihatan yang kita jaga akan hilang ditelan usia. Yang masuk ke dalam kubur bersama dengan kita hanyalah amal soleh. Maka jangan tunggu tua untuk jadi hamba Allah. Sebab ramai yang sempat tua tapi tak sempat bertaubat. Ramai yang sempat tua tetapi tidak sempat beramal. Nabi SAW pesan, rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit, masa kaya sebelum datangnya masa miskin, masa lapang sebelum tibanya masa sibuk, masa muda sebelum datangnya masa tua, dan masa hidup sebelum tibanya masa mati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 8 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Wawa sini bersama dengan anda. Ini penghujung jam yang kedua dah kita sekarang ini, edisi hari Rabu 22 Julai ya 2026. Yang mendengarkan kami yang mungkin berada dekat Jeranta 92.7 kan, frekuensi kami sana. Kemudian di Cameron Highland 100.3 MHz. Juga yang mendengarkan kami menggunakan RTM Click di telefon pintar, terima kasih juga banyak-banyak ya. Nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas dan memasuki jam yang terakhir. Kembali lagi bersama dengan saya, insyaAllah kita ada Marathon Hits. Kita beri dulu dengan Erdi Zakri dengan Gundah.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Maha Pahang 2026 menyiasakan nilai jualan RM1.3 juta sepanjang penganjurannya bermula esok hingga 26 Julai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam di Dataran Raub. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail berkata penganjuran Maha Pahang 2026 bertujuan memperkukuh sektor agro makanan negeri, memperluas pasaran usahawan tempatan serta menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian moden. Kerajaan Negeri Pahang menganjurkan jualan makmur 2026 di 11 daerah di seluruh negeri bermula hari ini hingga 29 Julai sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Pahang ke-67 dengan menawarkan diskaun antara 20 hingga 30% bagi barangan keperluan harian kepada warga negara Malaysia. Menerusi hantaran Facebook, Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Pahang, Sim Chon Siang berkata program itu bertujuan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan akan menganjurkan Camp Ranger Junior Pulau Tioman dari 24 hingga 26 Julai di Pusat Taman Laut Kampung Tekek Pulau Tioman melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tekek. Program ini turut memberi pendedahan mengenai hidupan liar, ekosistem serta usaha konservasi selaras dengan agenda Pahang First dan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuantan hari ini melaksanakan aktiviti ketuk-ketuk cegah dengki atau community engagement di lokaliti wabak demam denggi Kampung Cengal Lempong bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Program yang dilaksanakan itu merangkumi pendidikan kesihatan secara bersemuka, amalan cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes serta memastikan persekitaran sentiasa bersih. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata orang ramai yang mengesan insiden sama diminta membuat laporan kepada MCMC serta mengingatkan penyebaran maklumat pengenalan peribadi PII tanpa kebenaran merupakan satu kesalahan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Sekian kabar ringkas 22 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani Kesejahteraan

0: suatu silap mata cuma.
1: Okey, Man Kayan dengan Sungai Lembing, 87 minit malam. Kita dah masuk jam yang ketiga, jam yang terakhir ini. Seperti yang saya beritahu tadi, di jam ini kita maraton hits music tanpa henti untuk anda. Tapi juga sebagai panduan bersama sekali lagi ya, Azan Isyak 8.38 yang berada di Kuantan Pekan dan juga di Muazzam Shah. Jom kita masuk dalam maraton hits.
2: Maraton hits music tanpa henti.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita selalu tunggu waktu banyak, barulah kita nak bersyukur. Kalau ada lebih, barulah kita rasa macam nak ucap Alhamdulillah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Qayyim menyatakan, syukur itu bukanlah bergantung kepada jumlah, tetapi kepada hati. Sedikit tetapi cukup, itulah nikmat. Banyak tetapi tidak puas, itulah ujian. Belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada, kerana hati yang bersyukur tidak pernah miskin.
1: Cantiknya iman, faham.

Alia dan juga Ustaz Azni dengan Ilaika. Dan terima kasih juga untuk anda yang tak putus-putus mendengarkan Pai FM. Jangan lupa selepas ini bersama dengan rakan seterusnya, ya, Arif di Zon Inspirasi 9 hingga 12. Macam biasa, gabungan 3 session Cerita Pantai Timur sekejap lagi, ya. Dan juga jumpa saya lagi insyaAllah minggu depan pula di hari Isnin di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR di bilik sebelah, ya, Puan Khairul Baria dan juga Puan Zainal. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bertemu tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan

0: kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri 9. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
1: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri 9 ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
2: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam ruangan Cerita Pantai Timur untuk kali ini. Macam biasa ya, kalau setiap hari Rabu ni lebih kurang jam 9.10 minit malam, kita akan bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, edisi 22 Julai 2026, bersamaan juga dengan malam ini dah pun malam 8 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan seperti biasa, ruangan Cerita Pantai Timur ini saya tidak berkeseorangan. Bersama dengan saya, rakan-rakan dari Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Mohlah kita menegur odong-odong kita ni. Kita nak ke Terengganu dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang-goyang kepala saya ni
1: Tengoknya budak sekolah kan, kalau bagi salam gitulah jawabnya. Salam untuk Rif di Pahang dan juga pendengar Pahang.
0: Air di Terengganu
1: Air ABG di sini.
0: Apa? Air apa?
1: ABG.
0: ABG? Apa tu?
1: Air Bobby Gajah.
0: Oh, itu trademark dia
1: Nama lama saja nak sebut. Takut nanti bersawang.
0: Amboi. Tak bersawang lah. Dengarnya bintang semakin bergemerlapan di Terengganu tu.
1: Ya, bintang ya. Bintang tak nampak.
0: Awannya tebal. Air sihat, air
1: Alhamdulillah sihat. Rezeki untuk kita bergabung untuk malam ni.
0: Betul. Lama juga dah tak bersama dengan air ni.
1: Berminggu-minggu.
0: Berminggu-minggu.
1: Hampir sepurnama. Sepkan.
0: Okey, baik. Air di Terengganu. Tak lengkap kalau tak ada seorang lagi odong kita ni di Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada juga bunganya tu.
0: Ini bunga bukan sebarang bunga ni.
2: Ini bunga kekwa.
0: Bunga kekwa
1: tak apa.
0: Okey, Kak Su di Kelantan
2: Betul.
0: Minggu lepas tak ada Kak Su.
2: Minggu lepas Kak Su ni sibuk lah, flying fox lagi. Terjun lagi. Sibuk sikit minggu lepas
1: Terjun gaya bebas ke gaya kuat kupu-kupu?
2: Saya melentang terus.
0: Terjun melentang
1: Aduhai, pakai sayap rupanya. Lain macam.
2: Tapi seronok lah juga sesekali kan buat acara-acara sebegitu. Kalau Ayi ada, saya rasa confirm dia tak pergi.
1: Saya confirm kena di KIV kan. Melebihi had beratnya.
0: Melebihi had berat pula katanya ya.
2: Okey,
0: baik, itulah dia Rif di Pang FM, ID Terengganu FM dan juga Kak Su di Kelantan FM ataupun Suhail Ahmad Daud.
2: Ya, betul.
0: Sebab di Pantai Timur ni nama Suhail Ahmad Daud ni memang sangat dikenali lah
2: 21 tahun berlega di Pantai Timur je.
0: Itulah kan? Dia
1: dah duduk 3 negeri. Kita baru 1 negeri.
0: Air dah 2 lah.
1: Lupa pula. Lupa daratan.
0: Lupa dah.
2: Sebab itu dah. Orang kata kalau orang bercinta, cinta itu seluas lautan. Sebab itu insan bercinta sering lupa daratan.
0: Madah pujangganya dah keluar dah tu.
1: Sejak aku tinggalkan Kelantan, bermadah lain pula Cik Su.
0: Okey, baik. Macam biasalah, kita di awal zone ataupun ruangan Cerita Pantai Timur ni, kita nak berkenalan dengan ID station masing-masing dulu. Itu lagi si bunga itulah di Kelantan. Boleh. Silakan.
2: Kita bagi Ini ID station Kelantan FM.

0: Kelantara FM. Okey, untuk makluman Reef dan juga pendengar kita, penyanyi untuk ID Stesen ini adalah penyanyi Brunei. Orang Brunei.
1: Oh, jauh impor tu.
0: Orang Brunei. Dia isteri kepada Megat Haikal.
2: Okey. Macam mana ni, ni nombor telefonnya kat Su?
0: Kalau nombor telefonnya masuk, seperti biasa. Kalau rasa-rasa siapa nak sembang-sembang dengan kami bertiga menerusi talian di Kelantan FM, 7488630, 7433858, ataupun juga menerusi WhatsApp kita seperti biasalah, 014-974-0154.
2: Boleh belaka ya.
0: Boleh belaka.
1: InsyaAllah tekan-tekan dapat. Bukan tekan-tekan tak dapat.
0: Terus ada yang telefon. Sabar dulu.
2: Sabar. Kita tak beritahu lagi apa perkataannya kan.
0: Itulah
2: kan.
0: Okey.
2: Kita bagi ruang kepada AI pula untuk ID Station Terengganu FM. Silakan AI.
1: Okey, ini di belah Terengganu atas puncak Bukit Pak Apeh.
2: Wah.

0: Okey, dengan FM masa ceria kalau nak bersama di Cerita Pantai Timur malam ni, talian macam biasa di 0962353330 ataupun satu lagi di 6238330 ataupun WhatsApp pun tak ada masalah di 0103446632.
1: Ha, boleh belaka juga ya. Ya. Okey, jom kita dengar di session Pantai FM di tepian Laut Timur, Laut Cina Selatan.
0: Ya.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, untuk talian di konti Pahang FM pula, untuk yang nak masuk nanti 09514-0124 dan juga 09514-0125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, nanti saya baca ya. 010-3207-448. Boleh belaka, jangan risau.
2: Boleh belaka. Okay. Dan mungkin dia malam ni ada yang dah menunggu-nunggu, duk menanti-nanti apa perkataannya kita malam ni kan.
1: Ya, dah telefon teleponnya pun ada.
2: Betul.
1: Apa tu?
2: Malam ni dialek Kelantan eh?
3: Kelantan. Okey.
1: Gosari dialek Kelantan ni.
3: Saya tak tahu ingat. Saya pun tak ingat. Mungkin saya takut tak ingatlah kuataan tu.
2: Nyampah.
1: Amboi.
2: Lupa dah pergi. Baru pergi tak sampai 2 bulan. Okey. Perkataannya ialah beradu.
3: Beradu?
2: Beradu.
1: Oh, gitu nyebutnya beradu.
2: Beradu.
3: Beradu
1: dia. Beradu. Apa tu beradu tu?
2: Beradu tu kalau orang Kelantan kata beradu. Maksudnya berhenti. Jangan melakukan sesuatu ataupun berehat.
3: Okey.
2: Kalau Kelantan dia kata beradu. Atau berhenti lah. Lebih kurang gitu.
3: Kalau di Kelantan kata beradu. Di belah Terengganu mungkin kot beradu juga ke, ataupun ada perkataan lain ke, boleh kongsi-kongsi lah kan. Nak tahu juga. Di Pahang mungkin ada perkataan lain.
1: Nak tahu juga kan apa agaknya kalau kata bila nak berehat ni ke, ataupun nak berhenti kerja ke ya. Sebab kita biasa nyebutnya resign.
2: Resign. Itu berhenti kerja. Okey. Yang ni berhenti apabila kita melakukan sesuatu kerja. Contohnya sedang kita berhenti sekejap. Beradu. Maksudnya macam tu. Maksudnya kalau kita tengah buat kacau kuih ke apa, kata beradu kat mata, mai sini dulu. Berhenti kejap, datang dulu. Maksudnya macam tu.
3: Rasanya kalau di Terengganu lah, saya pernah dengar orang sebut take five.
1: Aduh. Terkesima.
2: Nasib baik jauh.
1: Tangan dah naik dah tu.
2: Kaki pun dah naik dah. Okey, baik. Okay, jom. Boleh telefon kita 07488630 743 3858. Itu nombor Kelantannya. Alright. Saya cuba terima panggil dulu boleh.
1: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Cik dah rindu ayi ke?
4: Ya, rindu ayi lah. Ayah dah mulai ni. Saya mau buka radio je.
2: Cik dah.
4: Malam ayi, zaman nasu yang sama hari kan di Pahang tu.
1: Ya, betul.
4: Semua malam semua, tiga, sahabat.
2: Ya. Cik dah guna nak kata beradu.
4: Beradu. Kalau orang kata orang itu tu. Ada beradu memang kata orang beradu kat semata. Beradu ni bergeti lah. Saya cakap. Saya cuba ada jalan-jalan. Saya cuba ada mata rumah aku ni. Berhenti kan mata. Jadi lalu nak jalan kita berkata, berhenti semata. Beradu dulu semata. Sini nak kecek keluarga pun, nak tanya khabar kau. Lama tak jumpa. Jadi tu dia berhenti main lah kat kita ni semata. Kita panggil lah dia.
2: Maksudnya Cik Dah berguna juga perkataan beradu.
3: Beradu ni?
4: Beradu. Kata beradu. Itulah gunalah.
2: Gunalah.
4: Okay. Kata berhenti dia, kalau berhenti ni, berhenti kereta. Kereta berhenti. Kereta kalau kena kerja, kalau kena beradu. Beradu kat sementara main kita Selatan, kita panggil beradu.
1: Okay. Ada guna perkataan lain tak agak-agak yang hampir sama maksudnya?
4: Kalau gini, kalau nak beradu gini juga, beradu pun kalau kot luar kan. Beradu misalnya kata nak berani, kita nak main satu-satu benda, okay? Kita beradu. Mana kita... Beradu tenaga.
1: Bertumbuk.
2: Nak
4: tumbuk. Takkan nak jumpa nak apa. Main kita beradu mana kuat. Siapa kuat.
3: Cik Dah nak tanya sikit. Dia berhenti semeta tu... semotor setara mana?
2: Kita tak jadi.
3: Tak jadi.
4: Orang putih semotor. Tak apa.
3: Baru nak belajar cakap gani.
4: Mana tu, Ayi?
3: Ya?
4: Nak mutih mata mana?
2: Tak ada. Jedah kepala juga. Okey, baik. Terima kasih, Jedah.
4: Terima kasih, Mereka.
2: Waalaikumsalam. Okey, baik.
1: Alhamdulillah, itulah dia. Eh.
2: Okey, baik. Kalau di Kelantan, maksudnya Cik Edah di Tanah Merah tu guna perkataan bergadu lagi.
1: Okay. Okay, guna lagi. Okey.
3: Bergadu.
1: Ha, di Pahang nampaknya ada yang nak bersama dengan kita ni.
3: Ha, silakan.
1: Jom, jom, jom. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ha. Ya, yeah, selamat malam Ari, selamat malam Ayi, selamat malam Kak Su.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Ha. Okay. Oh, mana nak bergadu pula malam ni?
3: Ai, ha. Ha, bergadu.
1: Bergadu.
2: Ha. Mojunya bergadu mendapa?
1: Ha, nyebut benda Moju.
5: Kalau di Pahang ni, bergadu ni macam beronggok lah.
1: Apa tu?
5: Beronggok.
1: Beronggok.
3: Beronggok?
5: Beronggok.
1: Beronggok.
2: Maksud dia?
1: Sama lah.
5: Beronggok ni maksudnya berhentilah. Macam kata ni.
1: Cuba bagi ayat.
5: Kak Su, Ayi, itu Ri. Mainlah si ngomong Ju ni. Beronggok-ronggok dulu. Kita cerita apa.
1: Beronggok-ronggok.
5: Berhenti dulu. Beronggok tu berhenti.
1: Berhenti. Beronggok. Saya pun tak pernah dengar ni, Mak Ju. Macam tu. Masih guna lagi ke sekarang? Memang Mak Ju ada guna lagi ke?
5: Guna lagi. Kalau kampung Mak Ju guna beronggok ni.
2: Beronggok tu maksudnya berhenti lah.
5: Berhenti. Berjalan-jalan. Kita berjalan kan. Mainlah ni kita singgah sini. Kita beronggok dulu.
1: Gitu ya.
5: Berhentilah. Dah berjalan-jalan tu. Kita berhenti. Beronggok bercerita. Apa ni masalah masing-masing. Bercerita kisah anak-anak. Maknanya berhenti.
3: Okey, tapi kalau dah berhenti cara macam tu rasanya bukan kejap tu, lama.
1: Eh, lama.
5: Panjang cerita dia tu. Bongok tu. Memang lamalah.
1: Air satu teko tak cukup tu.
5: Minum air kopi dululah.
1: Iyalah, satu teko tak cukup.
5: Minum air kopi makan ubi kayu ke, boy?
3: Yang tu lagi lama duduk.
1: Beronggok Moju
5: Beronggok.
1: Cantik sekali Tapi kalau macam beradu sendiri, ada perkataan tu ada ke yang digunakan?
5: Kalau kita ni cakap beradu ni, bermaknanya kalau kita dah lama tak jumpa tu, beradu tu ni anak-anak tu saudara mara datang berkumpul.
1: Berkumpul tu
5: beradu maksudnya? Juga.
1: Dia bawa masuk yang itu berkumpul tu adalah beradu.
5: Berkumpul tu beradu.
1: Itu maksudnya.
5: Kalau berhenti tu beronggok.
1: Beronggok.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik. Terima kasih Mak Uju, mantap sekali.
5: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi dia kadang-kadang kan dia mengikut daerah.
1: Betul.
3: Itulah.
2: Kan.
1: Sebab tu saya kata tak pernah dengar tu beronggok tu kan.
2: Tapi kan satu. Orang Kuantan.
1: Yelah, yelkan aja.
3: Yelah. Okey, baik. Di Terengganu ada satu ni.
1: Ada.
3: Okay. Ambil. Kita nak bersama pula ni. Halo, Assalamualaikum. Halo, senyap sunyi tuannya tak apa. Kita
1: tak try, buka pintu ke?
3: Tak tahu, tinggal kunci kot. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ada pun. Ini orang Kolibai ke?
6: Ya, Cik
3: Ayi. Nasib baik tak salah. Alhamdulillah, sihat walafiat.
6: Kasu sihat, ni sihat.
2: Alhamdulillah, sihat je.
1: Ayu pun dengar suara ceria je, okey ya?
3: Itulah.
6: Oh, ceria lah. Kenyang perut pun makan malam. Cerita Pantai Timur, bergadu deh.
3: Bergadu.
6: Nak pergi bergadu. Kalau bergadu ni nak pergi tidur sekejap lagi ni.
3: Orang Terengganu sebut macam mana tu, Ayu?
6: Orang Terengganu ni dia lain sikit. Kalau kata macam Cik Su kata tadi, bergadu di Alik Kelantan ni, dia kata suruh botis kejap kan?
2: Betul.
6: Maksud dia botis kejap. Sini dia rekas sikit lagi.
3: Okey.
6: Cuk, merati aku kejap kaca suara ni. Pinggang, belok pinggang aku ni.
3: Lagu mana?
1: Apa tu?
6: Cuk. Maksudnya atau kita main cokko pun ada perkataan cokko.
3: Cokko
6: tu macam berhenti sekejap lah. Maknanya macam gini, contoh gini. Cok aku lengoh dari tadi. Mereka kata aku kejap. Aku nak berhenti sekejap ni.
3: Cuk-cuk dia. Ha, dia ganggu.
6: Cuk-cuk. Cuk-cuk aku nak pergi tanda kejap. Mengaca aku kejap kan.
3: Cuk-cuk.
6: Tengoklah, saya tak tahulah dia guna kata ada balas mana. Pergi ada sini ni gitulah. Cuk-cuk aku ni nak pergi tanda kejap. Mengaca cepat aku lah. Cuk-cuk. Cuk-cuk. Nak bertis kejap ni.
3: Memang kejap sungguh ya berhenti tu. Bukan dia lari balik
6: ni. Satu je sekejap dah masuk band negara. Tak tahu sekejap je. Kita fikir di situ lah. Kejap pada awalnya.
3: Yelah.
6: Yang boleh berhenti tu. Maklum lah danji juga. Biasalah pula borang.
3: Yelah.
6: Borang masuk Kupang.
2: Okay, bad as you.
6: Masuk Pahang di tengah no cok atau pocokku.
2: Cok ataupun bergaduh. Macam nak melawan gitu maksud dia bergaduh tu.
1: Saya rasa macam sebut tadi lah ya.
2: Betul.
1: Boleh jadi baik. Gitu
2: tapi,
1: juga
2: Tapi malam ni beradu kita ialah tentang berhenti.
1: Sebutannya memang samalah beradu.
2: Beradu.
1: Yang gaduh tu beradu juga.
2: Tapi kita tak guna perkataan beradu kalau di Kelantan. Untuk gocoh tu tidak kata beradu, tidak kata beradu nasib lah, tidak lah.
3: Dia lain tu.
2: Faham.
3: Kak Mona kata sini ni dia kata bukan tidur ke. Beradu tu mungkin bahasa sekarang tu.
1: Ada juga.
2: Beradu kan
3: nak
2: tidur.
3: Beradu dulu kan. Tapi malam ni lebih kepada berhenti sekejap lah.
1: Dan juga berehat. Sebab ni adalah dialek Kelantan kan.
2: Betul.
1: Okey, jom kita rehat dululah. Kita beradu dulu.
3: Kita cuk-cuk tu.
1: Cuk-cuk.
3: Kita cuk-cuk tu.
1: Alah, Moju tadi benda perkataan bogoh.
2: Buangok.
1: Kita buangok dulu. Kita dengar aku. Macam-macam tak berapa nak sopan perkataan tu ya. Kalau salah sebutnya. Okey, kita beri ruang kepada Air lah di Terengganu. Nak main lagu apa Air? Silakan.
3: Okey, kita akan sebuah lagu Denda Raya Terengganu lah. Wati Melandok malam ni. Pakai Melaka di Cerita Pantai Timur. Tiga sesi bergabung malam ni.

0: telah beradunya waktu sambut cakap mulut kita ni. Ha,
1: ah, sedap ha. Dengan lagu tadi tu ya. Waktu yeah. Malandok ya.
0: Waktu Malandok. Ha, ha, kan. Ha, ha, tu dia. Terima kasih banyaklah yang terus saja bersama gabungan 3 sesi untuk malam ni.
1: Betul.
0: Riz bersama dengan Riz di Kelantan bersama dengan Cik Su kita ataupun Cik Sandy. Di Bukit Pak Ape ni saya lah. Ha, air untuk waktu ni.
1: Okey. Itu berkenaan dengan beradu eh.
2: Beradu.
1: Ha, ni dialek Kelantan ni. Ha, yeah. Jadi ada lagi pemanggil yang nak bersama dengan kita di Kelantan ada?
2: Kak Su cuba tim memanggil ni.
1: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, bejo dia tu.
3: Ya, mau aja suara.
2: Beradu godok dah buat kerja hari ni.
3: Beradu lah duk nyanggi, beradu lah ni orang panggil ni. Terima kasih lah semua sekali DJ-DJ yang bertugas dah.
1: Ya.
3: Ganu. Okay. Ganu Kelantan Pahan katanya.
1: Ya betul.
3: Duk mai alik betul. Orang tua duk menengung.
2: Ya
3: betul. Terima kasih lah Kelantan. Dan juga Terengganu.
1: Ya.
2: Okey Abang Jo.
3: Ya.
2: Abang Jo guna duk kata beradu tu.
3: Ya beradu ni dia store je. Tapi dia banyak lagi. Masalah seluruh beradu ni ada, dia ada lagi cik su.
2: Gapanya masalah dia tu.
3: Pada.
0: Padai.
3: Bukan padai. Dia padai ni banyak. Padai lapu, padai api.
1: Oh, padai.
3: Contohnya, kita buat contoh lah. Kita buah air dah ada berdedi. Contoh kan. Buah air dah berdedi kot, dia nak lipuh lah. Beradu. Padai. Dia kata.
2: Beradu dulu.
3: Okey. Tidak boleh. Kalau tak saya beradu, dia ada juga. Nanti dia kata, padai.
0: So, berhenti lah kot. Takut lipo.
3: Takut lipo. Dia suruh berhenti je tu. Padai pun dia guna juga.
1: Padai.
3: Berhenti ni bahasa ni lah. Berhenti ke apa ni.
2: Tu bahasa luar lah.
1: So standard lah tu.
3: Padai. Dia bukan padai kita kata. Kita tulis-tulis padai. Dok dia banyak. Dah boleh dia boleh mecah banyak.
2: Okey baik.
3: Dia cuba raja-raja dengar. Dia raja-raja dengar. Padai
2: besok. Walaupun Cik Suri besarkan di Amerika.
3: Tamak. Okey. Tarik tali. Gu lawan tu Allah lah. Gu lawan kata dia agak lagi. Kau gelobok dia gu tu. Oh gelobok dia kaki tu tu. Pada. Kau nyanyi kau gu.
0: Aku ke dia menek. Aku ke dia menek.
2: Okey. Beres.
1: Okey,
2: faham.
0: Okey.
2: Baik, terima kasih Abang Jo.
3: Padai beradu. Okey, badan okay. Kecil tidur nyenyak. Bangun pagi sakit gigi. Terima kasih banyak-banyak. Lari kali telefon lagi.
1: Ya.
0: Terima
2: kasih Abang Jo.
1: Baik. Padai.
2: Padai.
0: Takut kau panggil. Okey baik. Di tengah anu ni kita ada juga ni. Kita nak bersamalah di alik gan kita ni.
1: Ya. Yeah.
0: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya. Yeah. Allah Republik
2: Abu Su.
1: Ya, Pak Mak.
0: Sihat Pak Mak ni? Alhamdulillah sihat walafiat.
2: Sihat.
4: Negeri.
1: Ya, sihat. Pak Mak okey.
4: Alhamdulillah.
2: Baru ni kita jumpa dengan Pak Mak ye.
0: Tengok.
2: Jumpa dah.
0: Temu mata. Ngadak okay, sembang bicara. Baik.
2: Pak Mak, beradu ke tak?
4: Beradu? Dia beradu ni, dia banyak berlegi tu.
1: Mana pula?
4: Mula-mula kita bagi kata di... Saya beradu-gadu duduk sebentar. Lepas tu buat kerja pojok. Lepas tu. Tidur pun dia panggil beradu juga.
1: Ya.
4: Tidur beradu. Tidur beradu sebentar. Ketik. Lepas tu. Beradu ni. Ini banyak lah. Setelah lagi beradu. Tu negeri mana-mana. Okay? Contohnya negeri Johor dah. Dia mahu tak beradu. Tengah lem. Beradu tu kan ikut ni apa jauh.
2: Maksudnya berhenti lah tu dah.
4: Berhenti lah. Lepas tu gitu dah.
2: Maksudnya kalau alik Pak Mak tu.
4: Kan Cik Su lain Cik Su baru ni.
2: Apa
4: dia? Banyak lah.
2: Sama-sama.
4: Yang lain Cik Su tu.
2: Jangan royak kok orang kok ni Pak Mak.
4: Saya kok orang. Tak tahu punya.
2: Tak tahu punya.
0: Hak rahsia biarlah rahsia.
2: Maksudnya Maksudnya oleh Pak Mak beradu tu adalah berhenti juga lah dah. Ataupun Pak Mak ada perkataan lain untuk guna kalau bergeti.
4: Kalau bergeti, apa nama ni, gano yang orang panggil eh?
2: Tahu orang tanya dia itu yang kita.
4: Saya beradu yang saya sebut ya.
2: Beradu
1: lah. Beradu.
2: Okey, beres.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
1: Itu dia.
2: Maksudnya orang besuk pun panggil beradu juga.
0: Adik besuk beradu. Adik guna kata yang sama dengan Kelantan.
1: Okey, dia faham ni adik nak bersama dengan kita ni.
0: Silakan Tok Ngulu.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Hello. Sama tak cakap dengan Riz dengan nak tak tahu lah nama siapa dah lupa dengan Riz saja.
1: Ni tengah ni kita ada air.
2: Tak apa dah.
5: Yalah, minta maaf dengan dua orang tu. Memang tak ingat lah pasal dah lama.
1: Yalah.
0: Kak Zah, Riz kena ingat kau tak diputuskan talian.
5: Jangan
0: dulu. Kami tak apa. Sebab talian bukan dekat kami.
1: Ni di Terengganu kita dengar air. Di Kelantan kita ada Kak Su.
5: Kak Zah ni Kak Pahang juga ni. Asalnya Perak.
2: Kalau di Perak, berhenti dia sebut apa?
1: Perak terus perginya.
5: Berhenti. Perak berhenti je lah.
1: Tak ada perkataan lain ke?
0: Logat lain.
5: Ada macam lain kalau macam apa tadi maksud tadi?
1: Beradu
5: tu berhentilah dulu. Apa ni saya ni Kak Zah ni dah mengantuk dah ni nak tidur. Situ beradu.
1: Beradu tu tidurlah jadinya.
5: Perkataan lain tu tak tahu tak ada rasanya.
1: Biasanya buat berhenti je lah ya.
5: Berhenti dulu nak berehat kejap tak larat dah mengantuk dah mata.
1: Baik Kak Zah.
5: Terima kasih je lah ya Riz.
1: Siapa lagi
5: dua orang lagi ke Kelantan Terengganu. Minta maaf banyak.
0: Tak apa.
1: Tak apalah. Jangan ingat Riz sudah.
2: Asal kami ingat nama kami sudahlah.
5: Tapi nak sebut tu terlupa. Mak Zah ni kan. Mak Zah ni pergi dulu lagi nak cakap hari Rabu. Tetapi tak dapat.
1: Alhamdulillah dapat.
5: Mak Ju tu dapat aja macam mana lah kau nak minta ilmu.
1: Mak Ju hebat.
5: Terima kasih lah ya angkat telefon Mak Zah.
1: Terima kasih lah, minta maaf banyak.
2: Aku raya lah.
5: Tak sebut nama dua orang tu.
1: Tak apa. Dia orang okey.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pula nyebutnya. Dia orang okey.
2: Tak apa, kita orang tak risau.
0: Risau pula Tok Mulu kita malam ni.
2: Kita beradu lah kejap sekali lagi.
1: Beradu lagi.
0: Tentang siapa pula ni?
1: Saya lah ya, main boleh.
0: Silakan Tok Mulu.
1: Jom kita moh cakap Pahang nak. Okey, jom kita ruangan cerita Pantai Timur.

0: Tajuk lagu tu Moh Cakap Pahang, dinyanyikan oleh Cik Hassan.
1: Dengan sepenuh hati nyanyi.
2: Ya, betul. Apa tu? Nampak leweh tapi bukan sedih.
1: Nampak leweh tapi bukan sedih.
2: Betul.
1: Sedap ayat Cik Su malam ni.
2: Betul-betul. Kan dia lirik.
1: Dia sebenarnya style dia kan. Sebabnya dia kalau saya difahamkan di Pahang ni, dia cara anjur dia tu mengikut daerah dia kan.
0: Ada yang kata begitu kan. Makin ke hulu.
2: Makin ke hulu.
0: Makin leweh.
1: Dia ikut air sungai.
0: Ikut air sungai. Itulah apa umpamanya. Tapi memang betul lah, kalau ikut setiap daerah memang berbeza-beza lah. Tapi kalau overallnya kurang lebih sama je. Okay, masih lagi berkenaan dengan beradu kita ni. Mungkin ada ruang dan juga peluang lagi. Ada masa lagi ni kalau yang nak telefon, kalau di Kelantan ataupun dengan tu, ada ke yang nak bersama?
2: Cik Su cuba terima di Kelantan dulu dah.
0: Silakan.
2: Kejut bunyi ayah kasut Terengganu. Halo, assalamualaikum.
1: Sambil puluk.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Bu Ia.
3: Iya.
2: Suka tu. Cerita sedih kita ni, apa sukanya? Bu Ia.
3: Apa kabar malam ni?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat Bu Ia.
2: Ayah kuku dah lah ni, Bu Ia.
0: Kuku mana?
3: Balik lembak mari kosong ni.
1: Allah.
3: Balik lembak lah bagi kutu ni.
1: Sudah 36 lah saya tidak pulang.
2: Okey, baik.
0: Sudah Boya. Lupa daratan. Okey.
2: Malam ni kita cerita pasal beradu, Wak Yai.
3: Ya, beradu ni kalau tak pun dari gunung.
2: Okey. Lepas tu bandar gunung. Lepas tu bandar gunung.
3: Tak pernah dengar lah kabar ni beradu-beradu ni.
1: Lepas tu
2: kalau kapal Pak Ia berhenti, dia akan
3: berhenti. Berhenti. Lepas tu padah. Lepas tu stop.
1: Stop. Hilih orang main takut
3: beradu. Dengar beradu sana kata hilih aja. Sebab dah ke gunung.
2: Maksudnya alik kapal rusak tu tak guna bukan tak beradu.
3: Tak guna.
2: Baik. Okey. Kalau berhenti maksudnya stop.
3: Stop. Ada padang.
2: Padang ni lah.
1: Okey. Tu teh kereta tu jalan tu.
3: Iyalah. Lepas tu saya lagi relik-relik kan. Tak kerja hari ni relik hari ni.
1: Kali-kali
3: beradu,
1: rasa
3: hilir
1: sikit gitu. Saya kata kau
2: sakata
1: kita
2: buat tambahan. Okey, terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Ceria betul ya.
2: Dia mudah teribu, dia mudah
0: bijak-bijak.
1: Orang dia ceria walaupun saja perkara dia akan tetap ceria.
0: Okey, baik. Di Terengganu ada air yang nak bersama
1: kita. Kita cuba lagi. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara ni
2: macam tahu pasal gigi, pasal gigi ya.
1: Tak apalah buat suli, singgahlah mana-mana budak apa.
4: Minum air
1: rumah. Rana-rana buat suli?
4: Putih lah petang minum air rumah.
1: Okey, kalau buat suli guna kata beradu ni, gunalah ke mana?
4: Beradu dulu rumah ni, minum-minum air. Nak pergi pun beradu dulu, minum-minum air rumah ni.
1: Memang guna lah perkataan tu?
2: Maksudnya guna lah perkataan tu?
4: Guna.
1: Okey,
2: beres.
1: Padahal sama bacok Pak Suli dengan Pak Ia ni.
4: Dekat kada si tuwe tu dengar lah rumah dia.
1: Rupanya dia best ke apa sebutan lahir selalu.
4: Ini adalah kau beri kuasa dia, adalah kau dilawat. Kalau orang jamin kutu hari tu, si tuwe dia dengar lah nak
1: berat. Jolah, dia kata dekat tu kan. Okey, baik. Terima kasih Pak Suli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Okey, kalau di Pahang ni, di WhatsApp ni ada ni Abangah Kampung Gusai juga untuk Pahang. Kabarnya kalau beradu di kampung saya, bertumbuk atau berlawan. Ataupun jom kita tidur. Beradu ni tidurlah ya, jom kita beradu. Penatlah.
2: Maksudnya kalau berhenti dia sebut apa agaknya?
0: Dia tak dia tak nyebut pula. Ha.
2: Yeah.
0: Mungkin dia stop stop. Oh op op. Ha
1: macam tadi. Itu tadi lah kan. Op op.
0: Itu dah kereta tengah jalan je. Ha. Ya.
1: Tapi okay. Mungkin lah dia bahasa tu kadangkala yang memahami komuniti tu.
0: Ha betul.
1: Ha kan kadang-kadang kita oh sini lagu ni.
0: Mesti berbeza-beza kan. Ha ni ha Kak Su ni tak belanja lagu lagi ni. Ha. Lagu apa?
2: Okey, ni ada satu daripada Cik Dah. Dia kata beradulah mata bawah bayang pokok tu panah ni. Maksudnya bergetilah. Lagu Cik Su malam ni lagu sedih sikit.
1: Tapi dia kalau lagi sedih jangan Cik Su nyanyilah.
2: Kalau Cik Su nyanyi ribut. Okey, ni lagu terbaru daripada Rosie Kemang Berduri. Tupai Bucu Dunia.
1: Syahdunya lagu.
2: Okey, baik, ini penyanyi yang cukup istimewa, yang cacat penglihatan tapi suaranya memang mantap. Okey, sambutan dengan menerusi cerita Pantai Timur. Jom.

0: Cerita terbaru daripada Rosie Kemang Berduri, tupai bucu dunia. Wow. Hakikatnya siapa pun kita, semuanya kita menumpang hanya di bucu dunia.
1: Itu dia, dia punya
2: asas hidup ni simple je. Hidup ni sama ada kita ditinggalkan ataupun kita meninggalkan. Dua perkara tu je.
1: Yang pasti kita akan meninggal.
2: Bakar jenazah semuanya.
1: Betul. Okey, bapak ni pukul 10 malam, jam cerita nak sampai ke penghujung dah ruangan cerita Pantai Timur kita pada malam ini, dengan cerita kita berkenaan dengan beradu ni. Macam-macam tadi kita dapat dengar dari pelbagai daerah, dari pelbagai negeri kan. Memang Kelantan ni pun ada yang beza juga tadi ya.
2: Hilir, stok-stok. Tapi itu memang yang betul-betul hadiahnya kan?
1: Betul. Jadi insyaAllah ruangan cerita Pantai Timur akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan perkataan yang berlainan pula. Dan terima kasihlah kepada AI di Terengganu dan juga Kak Su di Kelantan ya.
2: Ya, sama-sama juga minggu, untuk kedua sahabat.
1: Minggu depan AI ada?
2: Tidak ku pasti.
1: Tunggu dan lihat.
2: Kemana ku membawa diri?
0: Tepai bucu dunia.
2: Bucu dini trik ni.
1: Kak Su ada insyaAllah. Tak ada
0: dalam minta.
1: Sama lah saya pun tak ada dalam minta. Kembalilah pada minggu hadapan kan. Okey.
0: Baik.
1: Jadi saya kira sampai di sini dulu ya. Untuk kita. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa ajak ramai lagi wadah-wadah kita selama hari jiran-jiran untuk dengar Pahang FM. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan kebaikan minum air kosong. Baik, air kosong ni kan, yang pertama, mengelakkan dehidrasi untuk kekal cergas dan bertenaga sepanjang hari. Seterusnya, bantu penghadaman dan elak sembelit. Air kosong bantu melancarkan pergerakan usus, juga menjaga kesihatan kulit. Kulit lebih lembap dan sihat apabila tubuh cukup air. Seterusnya, air kosong ini tiada kalori, membantu mengurangkan berat badan. Juga ia menyingkirkan toksin dari badan, iaitu ia membantu proses detoksifikasi secara semula jadi, meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kekurangan air sebenarnya boleh menyebabkan cepat letih, pening dan kurang fokus. Seterusnya, bila kita minum air kosong, ia mampu mengawal suhu badan, dan ini penting semasa cuaca panas atau ketika bersenam. Dan seterusnya, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari, yang mana kalau kita lebih aktif, lebih banyak air yang diperlukan. Jadi minumlah air kosong, insyaAllah. Baik, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM, satu pilihan. Dan saya nak tegur juga orang-orang kita yang berada di Jerantut yang sedang mendengar Pagi FM dalam frekuensi 92.7. Tak lupa juga orang-orang kita yang berada di Cameron Highland yang bersama-sama dengan Pagi FM dalam frekuensi 100.3. Baik, kita nak bercakap tentang stres ataupun tekanan. Jadi mungkin ini tips menangani stres. Jadi yang pertama, amalkan teknik pernafasan dalam dan relax. Seterusnya, kongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang anda percaya. Yang ketiga, dapatkan rehat yang cukup dan jaga kualiti tidur yang baik. Yang keempat, makan makanan berkhasiat. Yang kelima, tidak menggunakan alkohol, rokok, vape atau bahan terlarang untuk menangani stres. Yang keenam, lakukan senaman bagi mengeluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira. Seterusnya, yang ketujuh, kekal positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. Dan yang terakhir, cubalah bertenang dan bersikap terbuka. InsyaAllah, ini adalah perkara-perkara yang boleh kita buat untuk menangani stres ataupun tekanan. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu pilihan masih lagi bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang kita akan rasa seperti putus asa kerana pelbagai cabaran dan juga dugaan yang kita hadapi. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi dengan anda untuk kita menghadapi rasa putus asa tu kan. Okey, yang pertama, kita perlulah untuk menjalin hubungan dengan keluarga rapat ataupun rakan-rakan atau orang lain yang sentiasa percaya dan menyokong kita. Seterusnya, kita perlu terbalikkan cabaran ataupun dugaan yang kita hadapi tu, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita berkembang. Jadikan ia sebagai sesuatu yang menarik untuk kita hadapi. Dan seterusnya, kalau kita rasa putus asa, mungkin kita boleh terus fokus kepada matlamat kita. Apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai, itu yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya, kita juga perlu sentiasa merasa positif terhadap diri sendiri. Memang kelemahan, kekurangan itu sentiasa ada, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif. Dan seterusnya, kita juga perlu pandang dengan penuh harapan, pandangan ke hadapan dengan penuh harapan. Dan mungkin kita boleh cuba bayangkan apa yang kita inginkan, dan bukannya kita takut, bukannya kita takut untuk memenuhi harapan dan juga impian kita. Jadi insyaAllah ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi rasa putus asa ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
1: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penatlah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
2: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
0: Ayah ni dah kenapa ah?
2: Kina, siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
2: Kina?
0: Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah nak berlakon lah ayah.
3: Maafkan saya Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk doktor.
4: Kina, mana Kina? Abang tak kena dong ni semua.
0: Maafkan Mimi ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji ayah, Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ni.
5: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
6: Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus, ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okay? Jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah SWT, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

0: DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan.

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan. Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih. Badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian. Antaranya kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari, atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi, serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk, membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong, menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih. Ya, jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Reef. Pesanan ini untuk anda yang memandu, jaga keadaan fizikal dan juga mental, dan pastinya perjalanan yang jauh memang boleh menguji tenaga dan juga kesabaran kita. Jadi sebelum anda memulakan perjalanan, pastikan tidur dengan cukup, pastikan anda mempunyai tidur yang cukup untuk mengelakkan keletihan yang melampau, dan juga berehat secara berkala. Jika anda memandu melebihi 2 jam, pastikan untuk berhenti dan berehat sebentar ya. Jadi pastinya itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk anda yang memandu dalam perjalanan yang jauh ini. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami. Malingkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari 100

menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Dia bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia, anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng burhantu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi, ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Sewalter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lu Terengganu kita. Persembahan Kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu mana dia? Senyumlah, senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada Ijar dengan Kuda Hitam. Meluncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani, diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Gojenia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hasan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana ada geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk katil, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk ada Kuala Kangsar dan juga Kinta serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor, Pulau Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nur Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin, Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Internet, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pan-pan-pan pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop,

ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okay, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Mei ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80, terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi like ni kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, okey? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku, semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedi Dores. Ini lontaran suara Dedi Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan itu negara diorang. Orang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario sama bagi Kepo. Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena Johor. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar. Katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura Baizura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusof, Farifa Kimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sufian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. Bad SB masuk memberikan hornnya. Pam pam pam. Mat Yu. Mat Yu dari Kelantan. Mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buang Musang, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Gemersenya Suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Eh, jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta . Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jauh anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM. Selain melalui saluran sukan di platform Astro 806, dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia Akila, Hani, Rich, Azaz Noor, Muhammad Farhan, Opa Akil Akil, kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Noor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nash, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awang. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberohan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhormat tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza, Bahar, Sisat, Malah, Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas, Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong, Yuswan Yusof. Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB, kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu dengan Alif Zai Alif sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma. Lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh? Kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Helma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fizan Rizam, Mutiara, Cik Noh, ada Azam, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat, untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng buruhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Persembahan Edwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, serba-serbi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Teri Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4:32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Saya terutamanya kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masukkan dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Kalau tengok TV tu, teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu, Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Kadang-kadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapomio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi, Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dize, kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, ada Ejen White Gruta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Dia juga selamat pagi untuk anda. Atau teraka, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang merapakan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk aja. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan? Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka buminya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Nun Alim Syed Alif.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, buah pakai habis, kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Di kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Pada macam resmi padi kan, macam padi, semakin dia berisi semakin dia tunduk, semakin dia berisi semakin dia tawadu, semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin muslimat Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat sembahyang berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit, kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. bayangkan kita kata apa, Allah Subhanahu wa ta'ala nak sembahyang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Maka manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ini. Oh, hamba ini adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Daripada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Silah kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda, juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah, ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya juga pukul 6 pagi seperti biasa. Rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, seperti biasa di hari Khamis ini, Hezri dan juga Ucup temani anda. Mm-hmm. Hari ini Khamis 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah.
1: Dan seperti biasa untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat dan fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.54 minit pagi tadi.
2: Okey, seperti biasa selepas ini kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.
1: Yeah.
2: Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tazkirah pagi.
1: Mm-hmm. Dan 6.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ya, terus kekal setia bersama kami.
1: MyFM.
2: Pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, balas dari sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini, Hezri.
3: Okey, kita nak tinjau antara tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, 23 Julai 2026.
2: Ya. Yeah.
3: Yang mana berita dalam negara, Hospital Raja Perempuan Zainab II bakal miliki bangunan makmal patologi bernilai RM175 juta. Ringgit.
2: Oh, okey.
3: Yang mana Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru bakal menerima sebuah bangunan makmal patologi baharu yang bernilai RM175 juta. Ringgit. Yang mana Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, projek itu akan bermula pada tahun depan dan mengambil masa hingga 5 tahun untuk siap. Dan makmal baharu itu menggantikan makmal lama di HRPZ2 dan ia akan dilengkapi dengan pelbagai alat teknologi yang moden.
2: Okey, baik. Seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana harga runcit RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi meningkat 20 sen seliter. Diesel tanpa subsidi naik 35 sen seliter.
3: Yeah.
2: Di mana harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 35 sen seliter bagi tempoh 23 Julai hingga 29 Julai 2026 berdasarkan formula automated pricing mechanism APM. Berikutan itu, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 Julai hingga 29 Julai 2026 adalah RM4.20 seliter bagi RON 97, RM3.62 seliter bagi RON 95 tanpa subsidi dan juga RM4.42 seliter bagi diesel tanpa subsidi. Dan Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi oleh pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Ia berkata harga minyak mentah Brent meningkat sebanyak 16% sepanjang minggu lalu apabila konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran kembali memuncak selepas berakhirnya tempoh gencatan senjata.
3: Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, yang mana Petros mula pengeluaran minyak darat pertama Sarawak selepas lebih 50 tahun.
2: Ya.
3: Yeah. Dan yang mana Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng mengumumkan Petroleum Sarawak Berhad Petros telah memulakan pengeluaran minyak pertamanya di Medan Adong Kecil West AKW berhampiran Marudi, sekaligus menandakan kembalinya pengeluaran minyak darat di Sarawak selepas lebih 50 tahun. Beliau berkata Medan itu mula mengeluarkan kira-kira 800 tong minyak sehari ataupun bersamaan 24,000 tong sebulan, yang disifatkan sebagai detik bersejarah terhadap usaha Sarawak memperkukuhkan kukuh kedudukannya dalam industri minyak dan juga gas.
2: Yeah.
3: Sempena Hari Sarawak, katanya beliau ingin mengumumkan sebagai hadiah kepada rakyat Sarawak bahawa Petros, syarikat minyak dan juga gas milik Sarawak, telah pun memulakan pengeluaran minyak pertamanya awal minggu ini di Medan Adong Kecil West.
2: Okey. Baik, seterusnya, ya, ini viral juga ni, Hazri, kan?
3: Yeah.
2: Di mana kebocoran data peribadi Khairul Amin, JPDP, kini jalankan siasatan pandang serius kes. Di mana Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP sedang menjalankan siasatan kebocoran butiran akaun dan juga bel telefon pepengaruh dan juga usahawan Khairul Amin yang tular di media sosial.
3: Yeah.
2: Di mana JPDP dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan penguatkuasaan sewajarnya akan diambil sekiranya hasil siasatan mendapati berlaku ketidakpatuhan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Akta 709. Di mana JPDP memandang serius penzahiran tanpa kebenaran terhadap butiran akaun dan juga bel telefon pelanggan di media sosial. Dan JPDP juga akan menjalankan siasatan di bawah prinsip-prinsip perlindungan data peribadi serta Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Akta 709 berhubung pengumpulan ataupun penzahiran data peribadi secara menyalahi undang-undang.
3: Okey.
2: Ya. Yeah.
3: Dan kita beralih beralih pula ke berita luar negara, yang mana PM Singapura umum merombakan kabinet pelantikan politik baru.
1: Yeah.
3: Yang mana Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan rombakan kabinet dan pelantikan politik baru sebagai sebahagian daripada peralihan kepimpinan kerajaan susulan peletakan jawatan beberapa pemegang jawatan politik baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri PMO maklumkan bahawa kecuali beberapa pelantikan, semua pelantikan baru akan berkuat kuasa mulai 27 Julai.
1: Yeah.
3: Dan antara pelantikan utama ialah K. Shanmugam yang dilantik sebagai Menteri Kanan sambil mengekalkan jawatannya sebagai Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan juga Menteri Ehwal Dalam Negeri. Dan juga Shanmugam akan menyertai Menteri Kanan Lee Hsien Loong sebagai dua anggota paling berpengalaman dalam Kabinet Wong.
2: Ya, baik. Seterusnya ni, di mana nenek 71 tahun nekat terjun sungai selamatkan lelaki cuba bunuh diri. Di mana kejadian ini berlaku di Shanghai, ya, di mana keberanian seorang wanita warga emas berusia 71 tahun yang sanggup mempertaruhkan nyawa dengan terjun ke dalam sungai bagi menyelamatkan seorang lelaki yang cuba membunuh diri mendapat pujian meluas masyarakat di China, di mana pesara Liu Rifang nekat bertindak sedemikian selepas lelaki berusia 30-an itu terjun dari sebuah jabatan ke dalam sungai di daerah Suzi di wilayah Anhui pada 13 Julai lalu. Di mana portal media tempatan melaporkan bahawa ketika kejadian Defang sedang berbual dengan beberapa rakannya berhampiran jabatan itu sebelum terdengar orang ramai menjerit meminta pertolongan. Susulan itu, beliau terus berlari ke tebing sungai menanggalkan kasut dan menyambut pelampung di baling seorang wanita sebelum terjun ke dalam air. Defang berkata lelaki terbabit dipercayai cuba membunuh diri kerana masalah hubungan peribadi dan juga beberapa kali cuba melepaskan diri ketika beliau berusaha menyelamatkannya.
3: Ya, itu dia nenek tu, ya.
2: Itulah umur 71 tahun tu.
3: Pesara lah. Maknanya dia bekerja perenang kot.
2: Mungkin perenang ke penyelamat ke Kadri, kan? Dia ada skill tu, orang kata.
3: Itulah. Bukan sebarangan orang. Hijau lah itu. Dalam.
2: Dalam. Okey.
3: Kita beralih pula ke ruangan sukan, yang mana awalan yakin sukan Commonwealth semakin kembali meriah.
2: Okey.
3: Yang mana format penganjuran berskala kecil yang digunakan pada sukan Commonwealth di Glasgow 2026 di Glasgow tidak semestinya menjadi hala tuju tetap temasya sukan itu pada masa depan. Itu kata Ketua Kontinjen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz, yang mana Awalan berkata pengurangan jumlah sukan dan juga penggunaan tempat pertandingan sedia ada pada edisi kali ini dipengaruhi oleh faktor tempoh persiapan singkat selepas Victoria Australia menarik diri sebagai tuan rumah. Dan beliau berkata sukan Commonwealth seterusnya di Ahmedabad di India dijangka kembali kepada program lebih besar dengan mempertandingkan sekitar 17 hingga 20 acara sukan.
2: Okey. Baik, akhir sekali yang ingin kita kongsikan dengan anda dalam tajuk utama akhbar, di mana kelab Liga M sudah boleh rancang taktikal. Okey, di mana KMFL mengumumkan kalender Liga 2026-2027 dengan aksi pembuka tirai membabitkan pertembungan JDT dan juga Kuching City dalam perlawanan Subangseh di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos depan. Di mana kalau kita melihat kepada jadualnya, banyak pasukan yang akan bertanding dalam jadual yang akan ditentukan dalam Liga MFL ni yang akan untuk edisi 2026-2027 ni, Azri.
3: Dan juga kita dapat kongsikan juga sedikit lah antara perlawanan-perlawanan selain daripada JDT dan juga Kuching City. Antaranya 22 Ogos hari Sabtu 9 malam pasukan Terengganu menentang pasukan Melaka. Seterusnya pada 22 Ogos juga hari Sabtu juga pada waktu yang sama, yang mana Kelantan menentang Selangor. Seterusnya tu ada beberapa lagi perlawanan.
2: Betul tu. Yang akan berlangsung mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Itulah dia pembuka tirai bagi aksi pertembungan JDT dan juga Kuching dalam Piala Sumbangsih. Itu yang dapat kita kongsikan dengan anda ya Hezri.
3: Betul.
2: Untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini.
3: Ya, dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Okey, kepada anda terus bersama kami berdua dalam Zone Aktif pastinya di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Okey, 7.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, di jam yang kedua, Hezri dan juga Ucup temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, semestinya pagi-pagi ni Hezri, waktu orang kata yang sibuk ya.
1: Betul.
0: Ya, nak mantap anak ke sekolah, ada yang nak menuju ke tempat kerja. Jadi semoga urusan anda dipermudahkanlah untuk pagi ni kan.
1: Ya, betul. Kalau biasanya bawa motor pagi-pagi, pagi ni kalau tengok cuaca di Kuantan ni mendung aja.
0: Gerimis lah kalau ikutkan masa kita nak masuk kerja tadi kan, pagi
1: betul,
0: tadi.
1: Betul.
0: Gerimis. Jadi sentiasa lah baju hujan tu bawa orang kata kan.
1: Ingatkan air embun. Biasa air embun tu sepupuk je. Sampai ke pejabat.
0: Sampai ke pejabat basah.
1: Okey lah. Jadi walaupun untuk anda semua, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Seperti biasalah di jam yang kedua ini, kita nak bersama pada pukul 7.30 minit pagi dalam ruangan terapi jiwa.
0: Dan 7.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti khabar paham.
1: Ya, terus

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sentiasa meningkatkan atau menambahkan ilmu di dalam diri kita? Dalam erti kata lain, kita tidak boleh berada di tahap yang sama jangka masa yang panjang kerana mungkin bagi setengah kita tidak ingin belajar sesuatu yang baru. Kenapa? Sebab mereka terpaksa memulakan semula proses pembelajaran tersebut dari kosong. Jadi mungkin inilah sebab utama di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin menambahkan ilmu atau belajar sesuatu yang baru. Tetapi pada pandangan saya, itu tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai diamalkan. Kerana apa? Kita di zaman ledakan dunia IT, jika sebelum ini kita tidak pernah terfikir adanya AI. Jadi itu sesuatu ilmu yang baru. Jadi itulah kita perlu belajar menggunakan AI. Kerana apa? Kerana inilah ilmu yang baru yang menjadi keutamaan di zaman sekarang. Jika kita tidak berubah, tidak ingin berubah, maka sudah tentu kita akan jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan rakan-rakan kita yang belajar tentang AI tersebut. Itu adalah sebagai contoh. Jadi itulah, jangan kita takut untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin kita takut kerana kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita. Tetapi belajarlah, kerana itu sangat-sangat membantu untuk diri kita lebih bersedia menghadapi cabaran di masa akan datang. Jadi sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.

0: Wait, jom list ya. Pahang FM. Pahang FM, Pahang FM,
1: satu pilihan. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

Dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Yusof bin Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 23 Julai 2026. Sari berita utama, UMPSA sedia bantuan bantu pelajar miskin. Gelembung gas dalam arteri punca kematian penyelam di Pulau Tioman. Berita sepenuhnya. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA komited memastikan setiap pelajar khususnya mereka yang kurang berkemampuan mendapat peluang pendidikan yang setara dan juga berkualiti. Seramai 20 pelajar baharu UMPSA terdiri daripada pelajar pengajian diploma pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET menerima bantuan derma siswa B40 bagi meringankan beban perbelanjaan mereka ke Menara Gading. Naib Chancellor UMPSA Profesor Dr. Yatimah berkata, derma siswa tajaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT itu membabitkan pengecualian bayaran yuran pengajian serta wang saku bulanan sepanjang tempoh pengajian. Dalam pada itu, pihaknya turut menyampaikan bantuan awal insentif pendidikan melalui yayasan UMPSA kepada 10 pelajar masing-masing menerima RM1,000. Polis mengesahkan kematian seorang wanita ketika melakukan aktiviti menyelam di perairan Kampung Salang, Pulau Tioman, Rompin pada Ahad lalu berpunca daripada gelembung gas ataupun udara memasuki saluran darah arteri. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Shai Sharif Mandoi berkata, setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, siasatan secara menyeluruh tetap dijalankan sama ada terdapat sebarang kecuaian mana-mana pihak, masalah teknikal atau kecuaian mangsa. Polis turut menasihatkan orang ramai yang terlibat dalam aktiviti rekreasi air, selaman, sukan ekstrim ataupun aktiviti luar agar sentiasa mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan, menggunakan peralatan yang sesuai serta mendapatkan khidmat pengendali yang bertauliah bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Perbezaan fahaman politik bukan penghalang untuk mengekalkan hubungan silaturahim. Perkara itu dibuktikan menerusi program Ziarah Kasih yang dianjurkan oleh Dewan Negeri Pahang. Program yang diketuai oleh Speaker Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin itu melibatkan kunjungan ke rumah bekas wakil rakyat iaitu Datuk Leong Ngah Ngah, Datuk Muhammad Syafri Abdul Aziz dan juga Datuk Lauli. Menurut Datuk Seri Muhammad Syakar, nilai persahabatan dan kemanusiaan adalah lebih tinggi daripada kuasa kerana jawatan dan kedudukan hanyalah bersifat sementara. Kerajaan negeri menganjurkan jualan makmur 2026 di 11 daerah seluruh negeri sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Pahang ke-67 bermula semalam hingga 29 Julai 2026. Program itu menawarkan 20 hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran bagi barangan keperluan kepada warga negara Malaysia. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri, Sim Choh Siang berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri untuk meringankan kos sara hidup rakyat dan berkongsi kemakmuran bersama. Hari ini, program itu akan berlangsung masing-masing di dua lokasi, di Raub, Lipis dan juga Bentong. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bang FM.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM,